Dari kawasan aja Jerusalem Finance 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau di mana pun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Lengkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 1 Juli 2026 ya. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Selamat mengawali aktivitas di awal bulan ini ya, bulan Juli, 1 Juli 2026 tepatnya ya. Dan tentunya sahabat, semoga apa yang direncanakan hari ini, apa yang direncanakan bulan ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tentunya sahabat Lengkisau. Selamat pagi, pastinya akan hadir di ruang dengar sahabat Lengkisau seperti biasanya sampai jam 8:30. Kita akan berbagi informasi di pagi hari ini. Kita akan berbagi tips ya untuk sahabat, dan buat sahabat Lengkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Kita hadirkan sahabat Pudah dari Padi spesial buat sahabat Lengkisau di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, pasti yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik, 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Mau kau pagi-pagi? Alah masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
3: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
2: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
3: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Bajet wal bagai ya.
3: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
2: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
3: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
2: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkes FM, sahabat menit ke-31 dari jam 8 di pagi hari ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi 1 Juli 2026. Dan sahabat Lengkes FM, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tetap di 91,2 Lengkes FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Halo cantik, nama kamu siapa?
15: Eca.
14: Oh, lagi ngapain kamu?
15: Masak-masakan.
14: Bapak ibu di mana?
16: Saya orang tuanya.
17: Kami orang tuanya.
18: Kami orang tuanya.
19: Kami orang tuanya.
20: Saya orang tuanya.
21: Kami orang tuanya.
22: Kami orang tuanya.
23: Saya orang tuanya.
24: Saya orang tuanya.
25: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
26: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir sahabat ya, Ekspresi Anak edisi hari ini 1 Juli 2026, bersama Rio Kibo tentunya di pagi hari ini sahabat. Dan kali ini kita akan menampilkan bakat-bakat anak-anak dari TK Pembina Negeri Painan ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Sebelum kita tampilkan anak-anak kita dari TK Pembina ya, kita kasih dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru TK Negeri Pembina Painan. Silakan, selamat pagi ya Bude.
1: Iya, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah Bude? Sehat.
0: Sehat Bude ya?
1: Iya.
0: Iya, Bude selalu apa namanya, bersemangat ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Hari ini kita akan, ini udah pada libur bukan ya Bude?
1: Udah pada libur. Kebetulan juga anak-anak ini selain libur juga sebenarnya udah masuk SD kan, udah tamat. Okay. Jadi mungkin ini penampilan terakhir dari anak-anak TK Negeri Pembina Painan untuk tahun ajaran 2025-2026. Okay. Nanti ditunggu selalu undangan dari Radio Lekesa untuk anak-anak tahun ajaran 2026-2027.
0: Anak-anak baru lagi ya?
1: Iya, anak-anak baru lagi.
0: Oke, baik. Ini ada Ibu Dia. Kita sapa dulu. Halo ya, Ibu Dia.
2: Halo, Pak.
0: Halo. Iya, apa kabar Ibu Dia?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah ya. Iya. Ibu Dia ini guru dari kelas berapa?
2: Kelas B3, Pak.
0: B3 ya. Iya. Oke. Nah, hari ini bawa anak-anak kita ada berapa orang Ibu Dia?
2: Ada 6 orang, Pak. Yang sakit. Ada juga yang 2 orang yang sakit tidak bisa berhalangan hadir.
0: Oh, berhalangan hadir ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya anak-anak.
1: Iya, amin.
0: Baik. Baik, Ibu Dian dan juga Bude. Kita langsung saja barangkali Bude ya.
1: Iya.
0: Untuk menampilkan anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan. Untuk hari ini sahabat lagi so ada berarti akan tampil 7 orang ya. 6. Oh, oke. Okay. 6 orang ya.

0: Baik sahabat Langisa dimanapun berada, ini penampilan pertama ya dari anak kita, Firstiani Rizal Asheka. Mana dia Firstiani? Firstiani mana? Iya, panggilnya siapa?
1: Fristi.
0: Oh, Fristi. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baiknya. Fristi tinggal di mana?
1: Di Perumahan Ratu Laban.
0: Perumahan Ratu Laban. Oh, dari Laban ya. Oke, umurnya berapa sekarang?
1: 6 lebih.
0: Oh, 6 lebih. Ya, lebih 6-nya ya. Oke, baik. Fristi akan membaca ikrar pelajar dan juga Pancasila. Ya ya. Oke, tentunya udah hafal ya?
1: Udah.
0: Siap, semangat ya?
1: Ya.
0: Oke, kita mulai 1 2 3.
1: Ikrar pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1 belajar dengan baik. 2 menghormati orang tua. 3 menghormati guru. 4 rukun sama teman. 5 mencintai tanah air Indonesia.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, kita boleh tepuk tangan ya buat Firstiani Rizal Asheka ya. Kemudian Pancasila juga. Oke. Pancasila. Ya, oke, Pancasila ya. Siap ya? Mulai 1 2 3. Silakan.
1: Pancasila. 1.
0: Ketuhanan
1: yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Firstiani. Oke, luar biasa ya. Firstiani ini cita-citanya mau jadi apa?
1: Pahlawan.
0: Mau jadi pahlawan, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Rajin-rajin belajar tentunya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Firsti ya. Dari Firsti kita ke Dia. Azalea Dianova Putri. Keren ya namanya. Azalea Dianova Putri. Panggilannya siapa?
2: Azalea.
0: Oke. Okay. Azalea tinggal di mana?
2: Di Bunga Pasang 1.
0: Bunga Pasang 1. Oke, okay. Umurnya berapa sekarang?
2: 6 tahun.
0: 6 tahun. Wah, oh, udah besar ya. Bentar lagi SD. Oke. Okay. Baik, Azalea akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan menyebutkan nama bulan Masehi. Oke, okay. Kita nyanyi dulu berarti ya. Garuda Pancasila, siap? Azalea? Oke. Okay. 1 2 3.

0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Azalnya ya. Oke, lagu Garuda Pancasila. Kemudian menyebutkan nama-nama bulan Masehi. Oke. Siap ya? Ada berapa? Bulan Masehi?
1: Ada
0: 5. 12 ya. 12. Oke, siap. 1 2 3. Silakan. Nama-nama

0: Desember.
1: Oke, tahun baru lagi gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Azalea. Iya, luar biasa ya. Oke, cita-citanya mau jadi apa Azalea?
0: Mau jadi guru.
1: Mau jadi guru. Oh, sama kayak Budia ya. Sama Budi ya. Oke, mau jadi guru, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai. Yang rajin belajarnya. Oke, terima kasih Azalea dan juga Fristi. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya. Sesi kedua ada Anasya Andrena Saila dan juga Muhammad Arkan Sabila.

0: Baik, 91,2 Lens FM sahabat, masih di ekspresi anaknya bersama TK Negeri Pembina Painan. Nah, sesi kedua sahabat, kali ini ada Anasya Adrina Saila. Mana dia Anasya?
1: Ini.
0: Oh iya, halo.
1: Hai.
0: Apa kabar Anasya?
1: Iya.
0: Sehat kan?
1: Sehat-sehat kok.
0: Iya sehat, alhamdulillah ya. Oke, Anasya tinggal di mana?
1: Tiga di Painan.
0: Di Painan?
1: Iya.
0: Oke, di Painan. Umurnya berapa sekarang?
1: Umurnya 7 tahun.
0: 7 tahun?
1: Iya.
0: Udah mau masuk SD ya?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Baik, Anasya akan membaca doa mau tidur. Bisa?
1: Bisa.
0: Bisa, oke siap ya.
1: Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالله
1: إلا بالله
0: العلي العظيم
1: العلي العظيم.
0: Ya, itu tadi doa keluar rumah. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Anasya. Oke. Okay. Itu doa keluar rumah ya.
1: Iya. Okay.
0: Terima kasih ya. Cita-citanya mau jadi apa Anasya?
1: Cita-citanya jadi
0: mau jadi apa? Penyiar radio.
1: Nah,
0: mau jadi apa? Mau jadi apa cita-citanya?
1: Jadi dokter.
0: Dokter. Oh iya. Rajin-rajin belajar ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Anasya.
1: Sama-sama.
0: Baik, selanjutnya sahabat ada Muhammad Arkan Sabilillah. Oke. Halo Arkan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, apa kabar Arkan?
2: Sehat.
0: Sehat ya? Oke, Arkan umurnya berapa sekarang?
2: 3 tahun.
0: Iya. Oke. 3 tambah 3 maksudnya ya. Iya, 3 tambah 3 maksudnya Bude. Oke, baik. Arkan akan membacakan doa untuk kedua orang tua. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Silakan.
2: Doa

0: Kira ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagai mana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin.
1: Luar biasa. Tepuk tangan buat Arkan. Iya semuanya ya. Luar biasa. Arkan, cita-citanya mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Polisi. Tinggalnya di mana emang?
0: Di Bunga Pasang.
1: Di Bunga Pasang. Oke, baik. Ke sekolah diantar sama siapa?
0: Ami.
1: Ami. Oke, baik. Terima kasih Arkan ya. Ya, rajin belajar. Oke. Siap. Terima kasih Arkan, dan juga Anasya, silakan kembali ke tempat. Ya.

0: Baik, sahabat Langit di mana pun berada. Ini sesi terakhir ya. Sesi ketiga ada Abizar Alvarendra Rahmatsyah. Rahmatsyah. Luar biasa panjang namanya. Abizar Alvarendra Rahmatsyah. Halo Abizar. Halo Abizar. Halo, hai. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke. Abizar akan membaca surah Al-Fatihah ya. Oke, siap? Udah siap? Ya, semangat ya. Oke, silakan. 1, 2, 3.
1: Alhamdulillah.
0: Bismillah dulu dong. Bismillah. 1, 2, 3.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Amin. Luar biasa. Tepuk tangan buat Abizar dong. Teman-teman, mana teman-temannya? Iya, tepuk tangan ya. Luar biasa Abizar. Ini cita-citanya mau jadi apa?
1: Pilot.
0: Pilot. Wah, mau terbang ya. Mau terbang ke negara mana gitu. Baik, Abizar umurnya berapa sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. Tinggal di mana?
1: Salido.
0: Salido. Oke. Okay. Baik, terima kasih Abizar ya. Selanjutnya, teman-teman, sahabat lagi sana mana pun berada, ini yang terakhir ada Almahira Beka Ahmad. Iya. Mana dia Almahira? Halo Almahira.
2: Hai.
0: Meka. Panggilannya siapa?
2: Meka.
0: Meka. Meka tinggal di mana?
2: Di Salido.
0: Salido. Oh iya, Salido ya. Oke, Meka akan membaca ayat kursi.
2: Iya.
0: Siap?
2: Siap.
0: Yang semangat ya. 1, 2, 3, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: biasa. Tepuk tangan buat Meka. Ayo tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa ya. Meka, cita-citanya mau jadi apa, Meka?
1: Guru.
0: Mau jadi guru? Oke. Baik, semoga cita-citanya tercapai ya, Meka ya. Nah, ini Abizar katanya mau baca doa mau makan juga. Oke, boleh kita kembali ke Abizar ya. Oke, mana Abizar? Nah, Abizar katanya mau baca doa mau makan. Berarti habis ini makan dong kita ya. Oke, baik silakan Abizar. 1, 2, 3. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin.
0: Amin. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Abizar dan Meka. Tepuk tangan semuanya. Boleh. Oke, baik teman-teman dimanapun berada ya, sabar lagi sah. Demikian ya penampilan dari anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painal. Selanjutnya kita nyanyi bareng ya. Semuanya boleh ke depan ya, kita persembahkan buat sahabat lagi saudara dimanapun berada. Inilah penampilan dari anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan.

Baik, sahabat Langit Sahur dimanapun berada. Nah, ini penampilan terakhir sahabat yang persembahan dari anak-anak kita TK Negeri Pembina Pairan. Sekaligus barangkali mewakili teman-temannya, teman-teman angkatannya ya, sahabatnya. Karena habis ini angkatan ini mau masuk SD lagi. Nah, besok berarti depannya akan tampil lagi anak-anak dari TK Negeri Pembina yang baru. Ya, kita tunggu kehadiran teman-teman anak-anak kita. Nah, selanjutnya sahabat Langit Sahur, mari kita saksikan inilah persembahan dari anak-anak kita TK Negeri Pembina Painan akan menyanyikan lagu Taman Kanak-kanak Pembina, ya Bu ya, dan juga Kampung Nanjawuri Mato. Silakan 1, 2, 3.

Iya luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Oke luar biasa. Semangat sekali ya anak-anak kita di pagi hari ini Sapa Nixo. Terima kasih semuanya. Boleh dada-dada ke kamera. Jadi dada. Oke. Terima kasih ya anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Paedan ya, dan juga ibu-ibu kita, Ibu D dan juga Ibu Dian, dan guru pembimbing lainnya, untuk kesempatannya sudah menghantarkan anaknya ke sini untuk menunjukkan bakatnya. Ya, semoga bisa menginspirasi, dan tentunya anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Paedan cita-citanya dapat tercapai semuanya ya. Yang mau jadi polisi, yang mau jadi guru tadi, yang mau jadi pilot ya, semoga semuanya tercapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat lagi sahabat. Demikian dulu sahabatnya ekspresi anak edisi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Saya Ricky Bo pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.

0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pagi-pagi. Alam masih tongkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana, Mawo, ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, alah, le.
5: Ah, kebetulan lewat, Mak Itam, ma. Tolong sebentar, Mawo, si kau Itam, ma. Kumpuan sarok-sarok, ma. Biar rahsia rumah Mawo, kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu, tolongan, ha.
4: Bakut tak kaget mana, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Buang sarok kau sore, Encak.
5: Baan nak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Jadwal bagai, ya?
5: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
4: Oh, betul. Ia up to date mana informasi dari Mak Buah kau, ya?
5: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
4: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Dari Kelasan Haja Wisalim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan dari Yokibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 1 Juli 2026. Sahabat Langkisau, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan berbincang-bincang, berbagi informasi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini sahabat dari Pokja 1 ya sudah hadir bersama kita alhamdulillah. Narasumber kita di pagi hari ini sahabat ada Ibu En Reva ya, Ketua Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Bu En.
1: Selamat pagi Bang
0: Aryo
1: Kibo.
0: Ya, sehat Bu En?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: selamat
0: sehat.
1: Selamat pagi juga para pemirsa setia Radio Langkisau FM.
0: Iya, kemudian juga hadir bersama kita sahabat Ibu Haja Norita Wisda di bidang sekretariat tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Bu Norita.
2: Ya, selamat pagi juga Bang Rio dan pemirsa Radio Langkisau Painan.
0: Sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah sahabat, karena hari ini ya kebetulan ada Ketua Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Tema kita pagi ini terkait program kerja Pokja 1 berdasarkan hasil Rakernas 10 ya Bu ya.
2: Nah,
0: akan langsung disampaikan oleh Ketua Pokja 1 sendiri sahabat. Baik, kita langsung saja ke Ibu En Reva ya, selaku Ketua Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Ibu.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Rio. Selamat pagi pemirsa setia Radio Langkisau FM. Semoga semuanya sehat-sehat dan setia mendengarkan Radio Langkisau FM. Pada tahun 2025 itu diadakan Rakernas ke-10 tim penggerak PKK yang menghasilkan beberapa program yang berbeda dari sebelumnya. Yang untuk program unggulan itu tetap seperti biasa dari Pokja 1. Tapi sebelumnya kami izinkan dulu Bang Rio memperkenalkan, maksudnya mengulang kembali tentang bidang Pokja 1, karena selama ini kami yang turun ke lapangan masih berbeda pandangan tentang Pokja 1 bagi kader-kader kita di bawah. Untuk bidang Pokja 1 itu adalah membidangi masalah karakter. Kalau kita ke bawah masih banyak yang menganggap itu bidang Pokja 1-nya membidangi masalah keagamaan. Jadi perlu diluruskan sekali lagi, Pokja 1 adalah membidangi masalah karakter. Program Pokja 1 pada Rakernas ke-9 dan ke-10 program unggulannya itu masih sama, yaitu Paredi, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital, dengan mempunyai 6 program prioritas, yaitu Kisah Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis, yang kedua Krisan Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba, yang ketiga Kilas Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual, yang keempat Kiat Keluarga Indonesia Anti Trafficking, yang kelima Kisah Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Ini program prioritas Pokja 1 yang termasuk baru yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Yang keenam baru PKBN, Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Yang membedakan dengan Rakernas ke-9 itu yang sangat signifikan dengan data dinding. Sangat berbeda sekali dengan data dinding sebelumnya. Demikian Bang Rio.
0: Baik, terima kasih Bu En ya, selaku Ketua Pokja 1 penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan, atas pemaparannya tentang program kerja Pokja 1 berdasarkan hasil Rakernas 10 ya tahun 2025 kemarin berarti ya.
1: Iya, 2025.
0: Nah, berdasarkan program kerja ini sendiri Ibu, nah yang sekarang ini yang sudah berjalan atau yang sedang berjalan ini apa aja? Kemudian yang belum sempat dijalankan atau yang akan dijalankan nanti apa aja gitu, Pak?
1: Jadi sebenarnya yang program Pogja 1 ini sebelumnya Rakernas ke-9 itu sudah ada juga.
0: Sudah
1: dijalankan. Cuma bedanya ketika Rakernas ke-10 sudah dibuatkan apa-apa kegiatan yang akan bisa kita laksanakan, tetapi yang dibuat itu kegiatan-kegiatan yang di pusat yang boleh kita contoh. Misal biasanya kita cuma diberi tentang program prioritasnya saja, kegiatan-kegiatannya itu dibebaskan kepada ke daerah. Kalau sekarang sudah diberi kegiatan yang di pusat boleh dicontoh, boleh tidak. Contohnya misalnya kisah. Di dalam program prioritas kisah itu ada kegiatan pusat yang namanya CEPA, yaitu cegah perkawinan anak, ada catin, pembekalan calon pengantin. Yang terbaru yaitu Jupiter, yaitu judi dan pinjaman online teratasi. Jadi kalau sebelumnya kita memang sudah juga ada mengadakan cepak, ada mengadakan catin, tetapi itu adalah program yang kita bentuk sendiri, tidak meniru kegiatan yang dari pusat. Tapi sekarang kita sudah diarahkan, boleh meniru, boleh tidak.
0: Ya, berarti program-program yang dilakukan itu bisa beradaptasi dengan program dari pusat gitu ya. Apa tadi yang terakhir namanya Jupiter.
1: Judi dan pinjaman online teratasi.
0: Oh gitu ya. Terkait program-program ini sendiri, berarti yang Jupiter ini yang terbaru itu ya?
1: Yang terbaru.
0: Ini akan diadaptasi juga oleh TP PKK PSL?
1: Iya, jadi insya Allah itu akan juga dijalankan. Jadi untuk program-program ini kita menjalankan kegiatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu dituntut dan sebenarnya harus bekerja sama dengan lintas sektor yang terkait. Jadi sebenarnya kan di OPD-OPD itu sudah ada kegiatan yang seperti itu, yang mencegah judi online, seperti kepolisian. Makanya kita dituntut harus melaksanakan kerjasama dengan
0: OPD-OPD,
1: berkolaborasi dengan stakeholder terkait.
0: Baik, kita ke Ibu Norita dulu dari bidang sekretariat ya, tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, dari bidang sekretariat sendiri Ibu, ini apakah fasilitasi dalam implementasian program kerja Pogja 1 ini, nah bagaimana peran dari bidang sekretariat sendiri?
2: Iya, terima kasih Bang Rio. Pemirsa Radio Langkisau Painan, kami dari sekretariat sangat mendukung sekali setiap kegiatan program, tidak hanya di Pogja 1 tapi juga Pogja 2, Pogja 3 dan ke Pogja 4. Seperti kita ketahui bahwa di sekretariat itu merupakan dapurnya suatu organisasi. Jadi kami berperan sekali dalam kelancaran kegiatan program kerja di Pogja-Pogja. Terus seperti yang disampaikan sama Bu En tadi, dalam Jupiter kita harus ada kerjasama dengan OPD, dengan lembaga lintas sektor lainnya. Maka kami di sini membuatkan gimana MOU yang akan kita satukan, yang akan kita sepakati dengan OPD dan lintas sektor tersebut, supaya nanti kegiatan bisa berlanjut dalam satu bidang dan kegiatan tersebut juga bisa kita evaluasi sudah sampai di mana kegiatan satu kegiatan satu bidang tersebut bisa terlaksana. Terus walaupun di Pogja 1 itu merupakan pelaksana dari kegiatan, tapi kami di sekretariat untuk menyusun kegiatan di Pogja-Pogja. Jadi antara satu Pogja dengan Pogja lain kita susun program kerjanya sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah digariskan dan tidak terbentur gitu kan. Jadi mobilitasnya lancar, terus sasaran pelaksanaan dan segala macam bisa kami bantu dari sekretariat. Mungkin itu Mario.
0: Baik, terima kasih. Berarti ini biar antara Pogja tidak dempet-dempet gitu kegiatannya, Bu ya. Kemudian terkait masih di bidang sekretariat ini, Bu. Sekarang kan lagi jambore ya, kalau nggak salah ya, jambore ya. Nah ini apa aja kegiatan sekarang yang sedang berjalan di penggerak PKK Kabupaten Selatan sendiri yang sedang dilakukan di Pesisir Selatan sekarang, Ibu?
2: Iya, jadi persiapan jambore kita jambore tanggal 12-13 minggu Senin, gitu kan? Minggu Senin depan. Jadi di bidang Poja 1 ini cerdas cermat nih.
0: Oh, cerdas cermat ya.
2: Okay. Jadi Bu EN nanti sama tim beliau itu menggodok soal-soal untuk akan kita sampaikan di kegiatan cerdas cermat. Makanya tadi kami sudah diskusi bagaimana sebaiknya pelaksanaan kegiatan di Poja 1 ini cerdas cermat ini bisa terlaksana. Karena kita mengingat juga waktu kan. Kalau soalnya segini waktunya sudah terpakainya itu yang sudah beliau simulasikan bersama tim beliau. Terus kami di sekretariat sudah memantapkan kegiatan, kita sudah menyurati tim penggerak PKK kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan, sudah tempat juga tim juri pun sudah kita akomodir kan. Jadi kita tinggal menyurati, karena masih ada waktu satu minggu lagi. Kita akan menyurati tim juri tersebut, apakah dia berdasarkan di OPD atau mungkin dia berdasarkan di praktisi-praktisi bidang yang akan kita lombakan.
0: Baik, berarti minggu depan berarti Bu ya?
2: Iya, minggu Senin.
0: Minggu Senin. Iya. Tempatnya di mana, Ibu? Berlangsungnya. Apakah cuma ini perlombaan cerdas cermat aja tadi atau ada perlombaan yang lain?
2: Bidang masing-masing ada. Di bidang sekretariat nanti kita paduan suara. Poja 1 cerdas cermat, Poja 2 nanti cakap gelari pelangi, gitu kan. Terus Poja 3 nanti penyuluhan pengelolaan sampah. Nah, nanti Poja 4 nanti penyuluhan juga tentang bermain peran untuk STBM itu kan cuci
0: bermain peran.
2: Iya, bermain peran. Jadi kita pembukaan nanti di atas di PCC ya. Terus kalau di masing-masing lomba kita akan pakai beberapa ruangan di sini.
0: Di luar ruangan, di outdoor ada nggak?
2: Outdoor nanti siap senam pagi.
0: Oh, senam pagi. Ya.
2: Tapi kalau di masing-masing lomba nanti kita pakai nanti di sekretariat PKK, terus nanti juga ada di sekretariat DW GOW, terus juga di atas. Terus juga kita menampilkan stand UP2K. Jadi Bang Rio besok bisa lihat ke atas,
0: bisa lihat ya,
2: bisa mencicipi hasil dari UP2K sekabupaten. Jadi 15 kecamatan nanti akan memperagakan hasil hasil UP2K mereka di atas.
0: Boleh cicip aja Bu ya?
2: Boleh. Ini tunggu Bang Rio sama
0: kita. Ya, gitu. Baik, sahabat saya, berarti ini sahabat lagi sibuk-sibuknya kayaknya ya.
2: Iya.
0: Begitu dari tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan ya. Ini jambore tingkat kabupaten berarti Bu ya.
2: Iya,
0: tingkat
2: kabupaten.
0: Yang ke jambore sekarang ada ini ya.
1: Biasanya yang ke itu adanya peringatan.
0: Iya. Peringatan.
1: Okay. Kalau jambore kayaknya
0: tahun 2020 ya. Jambore tahun 2026 ya gitu. Oke, baik sahabat yang di mana pun berada. Nah, itu tadi ya sahabat ya, dari bidang sekretariatan ya. Mempersiapkan ini kali ini ada jambore kadar PKK kabupaten. Iya. Ya, kadar PKK Bu ya. Sekabupaten Pesisir Selatan. Bakar rame ini bakal kali ya. Banyak ibu-ibu yang berdatangan di ke Kota Painan ya.
1: Baik. Dari 15 baik. Kecamatan.
0: Dari 15 kecamatan. Baik, sahabat lagi sudah mana pun berada. Kita ke Ibu Reva tapi yang setelah satu ini sahabat ya. Jangan ke mana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Wo! Oh, Mak Wo! Sibuk mana Mak Wo, Mak? Subuh hari baru Mak Wo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Wo sikau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Wo kau setiap nampak diorang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Bak aku tak kagih mana Mak Wo kini tu. Subuh hari baru Mak Wo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Wo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, iyalah kau betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat. Kembali di Gawang Posisi masih bersama tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan, Pokja 1 ya. Dan juga bidang sekretariat. Baik, sahabat. Kita kembali ke tema kita ya. Program kerja Pokja 1 berdasarkan hasil Rakernas 10. Nah, terkait program kerja ini ya Bu En ya. Nah, untuk selama ini di Pokja 1 sendiri apa aja kendala yang permasalahan yang ditemukan di lapangan barangkali ya terkait Pokja 1, apa aja kegiatan-kegiatan yang barangkali sering terlupakan atau menjadi hal yang penting untuk kita kedepankan gitu.
1: Baik, terima kasih Mario. Kalau selama ini yang kami rasakan kendala untuk pelaksanaan program Pokja 1 itu bisa maksimal karena masih banyak yang menganggap Pokja 1 itu tidak penting, dan mereka kebanyakan beranggapan PKK itu adalah tanam menanam.
0: Iya.
1: Iya, sementara di yang khusus tanam menanam itu Pokja 3 ya,
2: Bu Sek ya.
0: Pokja 3 ya.
2: Pokja 3 sama iya. Sekretariat Dasawismanya.
1: Iya, Dasawismanya ya. Jadi karena beranggapan seperti itu maka banyak masyarakat kita menganggap Pokja 1 itu tidak penting. Sementara bagi yang sudah bergelut di sana atau sebagian orang yang sangat mengerti masalah karakter itu justru menganggap Pokja 1 itu sangat penting karena di sanalah kita mempunyai program pola asuh anak dan remaja di era digital. Artinya pola asuh yang baik itu akan menghasilkan anak-anak yang mempunyai karakter yang baik.
0: Yeah.
1: Nah, kalau karakter kita itu sudah baik, otomatis insya Allah tugas-tugas yang lain mungkin akan mudah atau program-program yang lain akan mudah dilaksanakan karena karakternya itu sudah bagus. Kalau lebih detailnya mungkin bisa lebih detail kita ceritakan contoh. Kalau ketika harus diajak harus gotong royong karena itu mementingkan kebersamaan di samping kepentingan pribadi, karena karakternya sudah bagus mungkin tidak harus dipaksa-paksa lagi atau diancam-ancam lagi untuk bisa bergotong royong. Tetapi karena di dalam jiwanya itu sudah tertanam mungkin 36 butir PKK Pancasila. Makanya harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Karena Pokja 1 itu dari 10 program pokok PKK itu yang termasuk program Pokja 1 itu adalah penghayatan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Nah, begitu iya. Mario.
0: Nah, untuk pembentukan karakter ini sendiri Bu, apakah apa aja upaya dari Pokja 1 sendiri nih, saat ini dan kedepannya untuk memaksimalkan untuk pembentukan karakter ini di khususnya bagi remaja kita di Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Iya, terima kasih Bang Rio. Kalau masalah untuk pembentukan karakter dari Pokja 1 itu sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau anak-anak kita yang punya karakter mungkin tidak akan mau lagi terlibat narkoba. Sementara kita lihat sekarang itu kita juga tidak tahu, tidak mengikuti perkembangan Pesisir Selatan menjadi yang nomor berapa ini yang pemakai narkoba terbanyak. Tetapi intinya dari sana. Kalau seandainya anak-anak kita dibentuk dari karakter paling bawah, misalnya diberi pengertian atau pola asuh yang tepat dari orang tua, bagaimana seharusnya anak-anak memahami masalah agama, bagaimana anak-anak harus mengaplikasikan 36 butir Pancasila, mungkin hal-hal yang akan membahayakan diri sendiri dan negara mungkin itu tidak akan terjadi. Contoh, kalau seandainya program Pogja 1 yang berhubungan dengan program prioritas itu Krisan ya, Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba. Kita mungkin bisa bekerja sama dengan kepolisian, dinas kesehatan, melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada anak-anak sekolah. Karena program unggulan kita pola asuh anak dan remaja di era digital, mungkin kita bisa melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan. Dari segi keagamaan kita bekerja sama dengan KUA atau Kementerian Agama Kemenag. Dari segi kesehatan bisa kita memberikan penyuluhan masalah bahaya narkoba dari segi kesehatan. Dari kepolisian kita bisa memberikan penyuluhan bahaya narkoba tentang undang-undang yang akan menjerat anak-anak kita. Mungkin itu salah satu bisa mencegah anak-anak kita tidak lagi mendekati narkoba. Itu salah satu kegiatan Mario. Banyak lagi kegiatan-kegiatannya. Kalau seandainya mungkin penyuluhan yang bersifat keluarga sakinah, baik cuma walaupun tujuan kita itu anak dan remaja, kalau kita berikan penyuluhan keluarga sakinah mungkin dari Kemenag, insya Allah nanti mereka mungkin tidak akan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Walaupun kita mungkin saat ini tidak memberikan langsung kepada anak-anak, tetapi kepada orang tuanya. Nanti orang tua akan memberikan contoh kepada anak-anaknya kalau di dalam rumah tangga itu tidak harus menyelesaikan sesuatu masalah diakhiri dengan kekerasan.
0: Iya, benar.
1: Nah, demikian salah satu contohnya, Bang Rio.
0: Iya, ini banyak ya. Salah satunya memang untuk pembentukan karakter ini bagi remaja. Dari data juga, Bu, ya, di Pesisir Selatan itu, di rutan kelas 2B Painan itu, yang paling banyak itu adalah penghuninya itu dari kasus pemakaian narkoba, penyalahgunaan narkoba.
1: Ya,
0: itu miris sekali.
1: Iya, kita miris sekali.
0: Ya, itu barangkali menurut saya memang juga sangat penting ya untuk pembentukan karakter. Dan salah satunya ini dari Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Selatan, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan remaja kita di Kabupaten Selatan itu.
1: Ya, makanya kita dituntut itu harus kerjasama juga dengan Majelis Taklim, mungkin di Majelis Taklim, di BKMT, mungkin di sana bisa memberikan ilmu kepada orang tua bagaimana seharusnya kita setelah dititipi anak tidak membiarkannya, tetapi mendidiknya sesuai dengan kaidah-kaidah agama sehingga anak-anak kita itu menjauhi narkoba, karena narkoba itu di samping membahayakan di segi kesehatan itu juga dilarang agama.
0: Iya, benar-benar. Baik, terima kasih Bu En ya. Berarti ini di Pogja 1 ya, saya juga baru tahu ya. Bukan tahu sih ya. Ya, karena sering terlupakan barangkali Bu ya, karena program kerja di Tim Penggerak PKK sendiri ya, yang sering terlupakan dari yang lain-lainnya, karena yang selalu di mindset masyarakat itu
1: tentang
0: ya
1: PKK
0: itu ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibu-ibu masak-masak barangkali menanam-menanam tanam pohon hiasan di rumah gitu ya. Nah gitu. Jadi barangkali untuk PKK sendiri di Kabupaten Selatan emang harus ditambah sumber daya manusianya yang laki-laki barangkali yang lebih
1: apalagi kita di dalam mendidik anak itu kan tidak harus perempuan, laki-laki itu sangat paling bertanggung jawab penuh. Jadi kalau mungkin laki-laki dilibatkan di dalam PKK apalagi di dalam Pogja 1 itu akan terjadi keseimbangan, Bang Rio.
0: Oh gitu ya. Baik. Nah, kedepannya ini mungkin dari bidang sekretariat ya, Bu ya. Untuk kedepannya apakah akan ada, kalau ada pun ada penambahan anggota di Tim Penggerak PKK,

0: terima kasih. Memang PKK itu dari dulu-dulunya menganggap itu pekerjaan perempuan, tapi dengan kesininya program kerja, globalisasi, digitalisasi, jadi PKK itu tidak hanya perempuan sekarang, Mario. Kita berharap laki-laki juga ikut jadi pengurus PKK. Kenapa? Seperti yang Ibu En sampaikan tadi, kalau sudah ada laki-laki, jadi sudah bisa memberi warna. Nah, kita kabupaten pesisir selatan masih kurang laki-laki di dalam kepengurusan PKK yang bisa terjun langsung dalam pembinaan 10 program PKK. Kita berharap bisa juga rekrut untuk bapak-bapak yang mau menjadi pengurus PKK, tapi memang benar-benar mau menyumbangkan ilmunya juga dalam pembinaan, memang turun gitu kan, tidak hanya nama aja yang ada di dalam kepengurusan, tapi memang harus turun kita dalam pembinaan itu. Di provinsi ketua bidang itu laki-laki. Ketua bidang 4 itu laki-laki. Pokja 4 kan, itu laki-laki. Jadi kami berharap juga kepada bapak-bapak juga bersedia untuk ikut di dalam program kepengurusan PKK, tim gerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan, karena bekerja untuk membangun masyarakat itu tidak hanya perempuan.
1: Iya. Barangkali ini informasi juga buat sahabat yang bisa ya.
0: Iya.
1: Karena yang selama ini yang saya ketahui sendiri juga gitu, Bu.
0: Iya.
1: PKK ini ibu-ibu. Ternyata bapak-bapak juga bisa gitu ya, menjadi bagian dari tim penggerak PKK.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Ibu En dan juga Ibu Norita ya. Terakhir ini, Bu, harapan kedepannya untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan ya, dari tim penggerak PKK khususnya di Pokja 1. Silakan Ibu En.
2: Iya, baik Bang Rio. Tapi sebelumnya mungkin setelah ini Bang Rio bisa jadi pengurus PKK.
0: Iya. Bisa juga. Bang Rio ini ahli dalam seni.
1: Ahli juga.
2: Iya, beliau ahli.
1: Bisa lagunya nanti kita ceritakan.
2: Jadi dengan posisi beliau di sini sekarang, beliau itu nanti akan bisa mengkampanyekan anti narkoba gitu. Itu salah satunya ya. Jadi harapan kami mungkin khususnya buat para kader, bagaimana para kader kita itu bisa, artinya mau memahami Pokja 1 itu lebih dalam, agar tidak lagi menganggap Pokja 1 itu tidak penting. Karena Pokja 1 itu sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak dan remaja. Dan kita berharap mudah-mudahan yang akan datang, siapapun nanti yang bisa, mudah-mudahan kegiatan-kegiatannya itu baik di nagari yang punya anggaran sendiri, itu bisa menganggarkannya untuk melaksanakan kegiatan Pokja 1. Jangan menganggarkan kegiatan yang sifatnya tanam-menanam saja ya. Jadi kalau seandainya Pokja 1-nya bagus, Pokja 1-nya baik, insya Allah nanti pesisir selatan, anak-anak kita pesisir selatan akan menjadi anak-anak yang berkarakter. Nah, kalau karakter anak-anak kita bagus, insya Allah mudah-mudahan pesisir selatan sudah menjadi nomor terjauh pemakai narkoba.
0: Amin.
1: Ada tambahan, Ibu Norita?
0: Iya. Jadi kami di sekretariat ini memang berharap sangat kepada pengurus PKK secara berjenjang itu, baik kabupaten, kecamatan, sampai nagari. Kalau kita melaksanakan kegiatan, memang harus diisi buku administrasi. Kita kan punya buku wajib 6. Nah, jadi kalau bisa memang harus diisi, karena sudah kita berkoar-koar, saya sudah melaksanakan kegiatan ini, kami sudah begini, sudah begitu, tapi kalau tidak tercatat, tidak ada dokumentasi, orang tidak akan percaya apa yang telah kita. Nah, ya itu, orang tidak akan percaya bahwa kita telah melaksanakan kegiatan itu. Nah, itu. Terus

0: Dari kami juga di sekretariat juga berharap kepada ibu-ibu pengurus, ibu-ibu kader itu untuk tetap bersemangat, sehingga motonya PKK hidup jaya PSKK itu memang hidup di tempat kita, itu bergerak bersama PKK, kan itu motonya.
1: Terima kasih Ibu Nurita dan juga Bu En ya, untuk kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langis FM di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat sahabat Langis ya. Buat bapak-bapak yang mau jadi pengurus silakan. Silakan ya. Ini bidang sekretariat nanti ya. Terima kasih sahabat Langis sekali lagi. Saya Riki Bu dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langis. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
2: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mama uang kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah, leh.
4: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mak Uwo, si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Bak jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah apa

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan.

doesn't have to be perfect, 'cause nobody is.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi,

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Saya akan bacakan salah satu buku yang unik, yang kecil, ditulis oleh Darul Wahyin namanya. Judulnya itu 10 sebab lapangnya hati, kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Arabnya Asyaratu Asbab Linshirahis Sadr. Di poin yang pertama, beliau menyebutkan yang dapat melapangkan dada, membahagiakan hidup adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Lalu beliau menukil di halaman 11-nya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tenteram kepadanya, jadi selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas, ya, berusaha terus mempelajari ilmu tauhid ini lebih dalam, mengenal dalil-dalil, merenungi ayat-ayat, mendengarkan dan penyampaian Nabi SAW, bagaimana realisasi para salafus saleh dulu dalam kehidupan mereka dalam bertauhid, ya, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tenteram kepadanya, serta mengesakan dengan cinta, takut, harap, tawakal, menyerahkan urusan, dan muamalah, berinteraksi dalam keseharian, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya, ya, adalah surga dunia. Jadi kita fahami begini, kalau kita sedang melimpah nikmat, kayak sekarang Masya Allah ada rezeki, kita bisa haji, bisa tidur, bisa makan, bisa biologis halal, bisa apa saja yang kita lakukan sekarang yang Allah kasih, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, dan yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Clear, selesai, itu dasar tauhidnya. Kalau lagi ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang hanya bisa memberikan solusi Allah, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Makanya sering kami ingatkan jemaah di setiap pengajian, Bapak Ibu sekalian, kalau dengan manusia konsultasi saja, ada kejadian begini, hukumnya bagaimana? Curhat jangan. Curhat sama siapa? Allah. Dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau punya perkara apapun, maka beliau segera wudhu, berdiri sholat, dan menuangkan kepada Tuhannya. Langsung kepada Allah SWT. Nanti Allah akan datangkan sebab-sebab solusi. Sebagaimana tadi kita sudah kisahkan, orang soleh yang Allah datangkan raja kepadanya. Pernah dengar mungkin dalam ceramah kami sampaikan kisah Imam Ahmad rahimahullah. Ya, di saat beliau sudah tua. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba tergerak untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Datang saja. Tapi hatinya pengen sekali ke sana. Sampai akhirnya beliau tiba di sana sudah malam, masuk ke masjid. Masjid masa itu tidak kayak kita sekarang, kalau sudah isya ditutup biasanya. Habis isya ditutup, gitu kan. Hampir semua wilayah muslim dulu begitu, kalau habis isya ditutup ya, masjidnya. Maka Imam Ahmad pada saat itu tidak tahu mau tidur di mana karena sudah malam, dan dia juga hatinya sangat keras ingin datang, maksudnya hatinya ini tergerak dengan sangat kuat untuk datang ke wilayah itu. Selepas sholat, maka dia masih duduk. Pengurus masjid mengatakan, karena tidak tahu ini Imam Ahmad zaman dulu tidak ada foto, orang tidak tahu mukanya. Walaupun beliau ulama yang sangat terkenal di masa itu, sampai sekarang pun madhabnya sangat masyhur, salah satu dari 4 madhab. Maka marbot masjidnya mengatakan, silakan pergi dari sini Bapak Tua, masjid sudah tutup. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong, disuruh keluar dari masjid itu. Karena saya tidak tahu mau kemana, rupanya di sebelah masjid ada penjual roti. Penjual roti ini, lihat dari jauh, dia mengatakan, wahai Syekh, oh Syekh ini kalau orang Arab ada 3 maknanya. Dia bisa bermakna orang kaya, orang tua, atau orang yang pintar agama. Jadi kalau dipanggil Syekh, bisa satu dari 3 makna itu. Tidak selamanya Syekh itu orang pintar agama ya. Jadi Saudi ini kalau ada orang kaya pun dipanggil Syekh. Orang tua pun dipanggil Syekh, gitu biasanya. Maka dia, hai Syekh, silakan ke tempat saya. Datanglah Imam Ahmad ke tempat orang tersebut. Sambil orang itu memberikan tempat, silakan kalau mau istirahat tempat saya, sambil dia buat adonan rotinya. Rupanya sambil membuat adonan roti, orang ini selalu astagfirullah, astagfirullah. Terus dia istighfar. Nanti kalau Imam Ahmad tanya, baru dia jawab. Kalau berhenti komunikasinya sama Imam Ahmad, dia istighfar lagi. Imam Ahmad tanya, sejak kapan Anda melakukan ini? Dia bilang, sudah lama sekali. Saya selalu begini memang, dari dulu saya selalu, pokoknya tiap ada kesempatan istighfar aja, zikir kepada Allah. Kata Imam Ahmad, apa kau rasakan manfaatnya? Dia bilang, iya, karena semua yang saya minta Allah kasih. Kecuali satu, saya minta agar dipertemukan sama Imam Ahmad. Itu kisah nyata. Imam Ahmad bilang, Allah, Allah Maha Besar, Allahu Akbar.
Saya Ahmad bin Hanbal. Rupanya istighfarmu inilah yang mengutus saya dari kampung saya datang ke sini. Dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Subhanallah. Saya berapa kali ketemu dengan jemaah. Tidak kenal gitu habis pengajian. Ustaz, saya ingat kisah Imam Ahmad yang Ustaz sampaikan. Saya istighfar kepada Allah agar Allah pertemukan dengan Ustaz. Terus ketemu. Kata dia, saya bukan levelnya Imam Ahmad. Tapi kata dia, rupanya dia praktekin. Bukan mustahil. Allah SWT kasih contohnya. Nah, bagaimana orang begitu dekatnya dan mentauhidkan Allah SWT. Tauhid ini, kalau betul-betul tanam dalam hati Bapak Ibu sekalian, mau keadaan kita kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, semuanya nyaman. Karena tauhidnya kepada Allah bagus sekali. Kalau dia susah, dia bisa bersabar. Kalau dia kaya, dia akan bersyukur. Selalu begitu. Nah, ini perlu penanaman yang lebih kuat lagi. Sehingga di depan mata kita hanya satu syariat Allah SWT. Allah halalkan, kita nikmati, kita jalankan. Allah haramkan, tinggalkan. Clear. Makin kuat tauhid kita, makin jelas langkah kita menempuh di situ. Walaupun di depan mata kita banyak proyek-proyek dunia, tapi selama itu haram, Allah haramkan, kita tinggalkan, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan lebih baik daripada itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau mau tahu dan mendapatkan kebahagiaan dunia, bahkan itu dinamakan oleh beliau surga dunia, justru, saya ulangi lagi, kata beliau, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, selalu bergantung pada Allah, serta mengesakannya dengan cinta, dengan takut, cinta kepada Allah SWT, karena cintanya sama Allah sampai dia selalu mau mengerjakan perintahnya, dia takut akan azabnya, berharap selalu diberikan dan dipenuhi kebutuhannya, tawakal, menyerahkan hasil usahanya, dan selalu dalam muamalahnya melibatkan Allah SWT, dalam interaksi kesehariannya selalu melibatkan Allah SWT, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan semua keinginannya, itu adalah surga dunia. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Justru itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kenikmatan yang tidak bisa disamai dengan kenikmatan lainnya. Itu adalah penyedap mata para muwahhidin atau orang-orang yang mencintai dan mengesakan Allah Azza wa Jal. Dan kehidupan para arifin atau orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengatakan sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan bertambahnya tauhid itu, maka sejauh itu pula kelapangan dada pemiliknya. Banyak di antara para sahabat Nabi, teman-teman sekalian, mereka pada saat pergi berjihad, ada yang pergi berjihad tidak punya perlengkapan perang. Tetapi kemenangan Allah kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan dalam setiap kirim pasukan, ingatlah musuh kalian senantiasa, umumnya selalu terjadi kalau pasukan Islam ketemu sama pasukan kafir itu, senantiasa kondisi jumlah mereka lebih banyak secara kuantitas, perlengkapan mereka pasti lebih canggih, tetapi kesalahan mereka karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka, mereka kufur, mereka bermaksiat kepada Tuhan mereka. Kalian lebih sedikit senjata, lebih sedikit jumlah, tapi kalian punya tauhid, pengesaan diri kepada Allah SWT, bergantung pada Tuhan. Dan ini yang membuat kemenangan datang. Kapan kalian bermaksiat kepada Allah, pasti kalian akan kalah. Karena kalian kalah secara jumlah, kalian kalah secara perlengkapan. Jadi ini kekuatannya. Sampai pernah ada sahabat, waktu penaklukan Persia, di tahun 16 Hijriah, di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diutus oleh Umar bin Khattab, itu sempat

Ini datang, dia tidak mau turun dari keledainya. Biasanya orang parkir, kalau kita kendaraan itu parkir di luar. Ini enggak, dia pakai keledainya datang, karpet itu diinjak-injak sama keledainya, sambil jalan tombaknya ditusukin semua ke bantal-bantal itu. Dan disingkirkan semua emas-emas itu. Artinya dia bisa paham, ini sebenarnya godaan, apakah tergiur dengan ini semua gitu kan. Sampai tiba di depan sana, dia tidak turun dari keledainya. Sambil dia mengatakan, sampai si pimpinan dari PRC ini mengatakan, siapa kamu ini? Pemimpin kaum muslimin kah? Dia bilang, bukan. Saya salah satu dari prajurit muslimin. Kemudian, bagaimana bisa kamu negosiasi? Maka dia mengatakan, dalam agama kami, satu muslim, keputusannya akan diambil oleh seluruh muslimin yang lainnya. Nah, karena ini utusan, pemimpin gitu. Apa yang dia negosiasi, maka itu akan diambil. Kemudian, diajaklah negosiasi untuk diberikan harta, disuruh pulang, ya, tidak usah melawan kami apa segala macam. Maka bahasanya sederhana, kami kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan, dan kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap manusia yang lain kepada penyembahan Tuhannya manusia itu. Artinya, kalau kalian mau beriman kepada Allah, kami tidak butuh semua harta kalian ini. Terapkan hukum Allah, kami akan pulang, selesai. Gak ada negosiasi harta, gak ada tujuan lain kami datang di sini. Begitu luar biasanya kalau tertanam masalah tauhid ini. Ali bin Abi Thalib waktu saat jadi khalifah di Irak, disiapkan istana yang mewah. Begitu lihat, beliau langsung tinggalkan. Lalu beliau mengatakan, sungguh istana ini akan membawa saya kepada kelalaian. Lalu beliau tinggal di rumah biasa, kena dengan tauhidnya yang sangat kuat, yakin ini adalah amanah yang akan dijalankan dan seterusnya. Bukan menunggangi justru memperkaya harta, tidak, berdiri. Tapi dia malah ya khawatir kan, yang sampai Allah SWT hisab. Dan terus seterusnya seperti ini. Makin kuat tauhid seseorang, maka akin kesana arahnya. Ya. Maka ini poin yang perlu digarisbawahi. Juga salah satu hal yang mendasar yang perlu difahami tentang masalah kekuatan tauhid ini teman-teman sekalian adalah berprasangka baik dengan Allah. Apapun kejadian di depan mata kita, kita selalu berprasangka baik. Tolok ukurnya adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan baik di mata kita atau di mata manusia. Walaupun seluruh manusia anggap baik, tapi kalau Allah mengharamkannya bagi kita buruk. Walaupun semua manusia menganggap buruk, kalau di mata Allah baik, maka kita anggap baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Karena kami sholat, Abu Bakar sholat. Kami puasa, Abu Bakar puasa. Pokoknya semua yang di ibadah kami kerjakan sebagaimana dia kerjakan. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dalam masalah keyakinannya. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan A, A, walaupun satu dunia ini mengatakan B. Pada saat kejadian Isra Mi'raj di Mekah ini, Abu Jahal ingin menggoyahkan imannya Abu Bakar sambil mengatakan, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia mengatakan dia jalan ke Palestina satu malam yang kami tempuh satu bulan dengan orang terkuat kami, dengan kuda terkuat kami. Di masa itu orang kalau dari Mekah ke Palestina satu bulan pergi. Itu non-stop, dipicu terus kudanya sama laki-laki terkuat, kuda terkuat. Ya, pulang berarti dua bulan. Itu ditempuh dalam satu malam. Belum lagi Mi'raj, ketemu dengan Tuhan Allah SWT, kemudian balik lagi. Karena dia mau goyahkan iman Abu Bakar. Karena Abu Jahal sempat bilang sama orang-orang Quraisy, kalau ada satu orang, kalau kalian bisa goyahkan imannya, keyakinannya tentang apa yang dibawa oleh Muhammad, habis agama Muhammad, itu Abu Bakar. Teman-teman tahu gak ciri Abu Bakar? Abu Bakar ini karena kurusnya badannya radhiyallahu anhu, kalau ditiup angin terdorong. Secara fisik biasa saja. Tapi yang dalam Islam bukan itu yang dilihat. Ini hati, bagaimana kekuatan tauhid dan keyakinan kepada Allah. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Quraisy, sesungguhnya ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, aku meyakini apa yang Muhammad bawa sementara turun dari langit kepada dia. Apa yang menghalangiku meyakini dengan dia naik ke langit menerimanya? Bedanya apa? Turun dari langit, saya yakin itu benar. Muhammad pun naik ke langit, saya juga yakin. Tidak ada masalah. Dan ketahuilah wahai Quraisy, kalau depan mata saya ada tembok warnanya hitam, Muhammad bilang putih, saya akan bilang putih dan saya akan dustakan mata saya. Tak bisa goyah keyakinannya. Begitu luar biasa tauhidnya. Pokoknya kalau Allah dan Rasulnya mengatakan A, ya A. Benar, benar. Selesai. Salah, salah. Walaupun satu dunia tidak setuju sama kita. Nah, itu kekuatan tauhid yang luar biasa. Kapan itu sangat kuat dalam diri kita, maka semua pintu kebahagiaan akan terbuka. Makanya saya katakan tadi, pondasi dasarnya. Ini sebab pertama kebahagiaan itu selalu datang.

Kemudian dikatakan juga oleh penulis, sangka baik kepada Allah Azza wa Jal ialah Anda merasa bahwa akan Allah akan melapangkan kesusahan Anda, menghilangkan duka hati Anda. Jadi jangan bersangka buruk ya. Saya sakit, kayaknya Allah tidak akan sembuhkan, kayaknya Allah tidak akan maafkan, kayaknya begini dan begitu. Sangka buruk, ya sudah sesuai dengan prasangkanya. Kalau tidak salah pernah ada satu riwayat, sebuah asar tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan pada saat diajak oleh Zulaikha untuk berzina kan dia tolak, kemudian dia lebih pilih penjara. Dalam Al-Quran surah Yusuf dikatakan gitu, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yadu'unani ilayya. Penjara lebih aku cintai ya Allah daripada ajakan untuk perbuatan zina itu. Karena wanita ini mengajak dia berzina dan juga pada saat itu hampir seluruh tokoh wanita-wanita terkenal di Mesir diajak kumpul untuk menunjukkan ini, laki-laki ini karena tampan banget maka saya ingin berzina sama dia. Seakan-akan terbuka pintu untuk semuanya juga kalau mau ajak dia gitu. Tapi Nabi Yusuf nolak, enggak saya enggak mau. Karena itu haram. Maka Nabi Yusuf sempat ucapkan apa? Penjara lebih saya suka ya Allah. Maka Nabi Yusuf di penjara sekian tahun. Satu waktu Jibril alaihissalam datang, lalu Jibril ditanya oleh Nabi Yusuf, hai Jibril, kenapa Allah biarkan saya di penjara begini lama? Kata Jibril alaihissalam, yang minta penjara kan kamu. Coba enggak minta penjara, enggak dikasih penjara. Itu contohnya. Ya. Jadi harusnya bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun yang kita anggap ujian itu, pasti ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Bahkan sering saya bahasakan teman-teman, kalau ada maling, pencuri, ditangkap oleh massa, digebukin oleh massa, itu bentuk kasih sayang Allah. Kok bisa Ustaz? Iya, karena setiap kali ada pelanggaran yang dilakukan seorang hamba, seringkali Allah SWT datangkan peringatan bertahap. Kayak misalnya orang kalau mau mencuri, mau manipulasi data, mau berzina, mau buat apa saja dosa, pasti yang pertama Allah datangkan sinyalnya ketakutan. Pasti kita takut, khawatir. Nanti ketahuan, nanti ini, nanti itu. Ada sinyal itu dulu. Kalau orang tetap aja lakukan, datang tahap yang setelahnya. Ketahuan oleh orang misalnya. Masih juga dia lakukan, ya seringkali hal yang lebih besar. Kayak tadi, kalau maling itu digebukin, ditangkap, digebukin. Di penjara. Nah ini bentuk kasih sayang Allah. Kok bisa? Karena kalau Allah tidak datangkan masa gebukin dia, dia akan terus maling ini orang. Cara terbaik memberhentikan ya itu. Dan dengan berhenti seperti itu, berarti hanya sampai situ hukumannya. Di akhirat tidak panjang lagi nanti. Itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau ada orang subhanallah yang terbongkar, aibnya terbongkar, itu justru kasih sayang Allah yang luar biasa. Karena Allah mau berhentikan dia. Peringatan demi peringatan datang, dia tidak mau ngah dari awal. Datanglah peringatan ini. Kalau tetap dia langgar lagi, maka akan lebih besar lagi daripada itu. Itu bentuk kasih sayang Allah. Bagaimana kalau nikmat yang melimpah? Orang seperti ini aja bisa dianggap sebuah nikmat, gitu kan? Nah ini poinnya. Kata penulis, sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda. Jangan menyanggap Allah tidak akan berikan jalan keluar. Menghilangkan duka hati Anda. Jangan pernah menganggap doa kita tidak diterima. Makanya kata Nabi SAW, udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Diterima enggak ya? Ya udah enggak diterima. Karena begitu pikirannya. Yakin, ya Allah sembuhin saya. Yakin. Tinggal continue aja kok. Bahkan kata Nabi SAW, yustajabu li ahdikum malam ya'jal. Pasti diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dalam riwayat lain, yustajabu li ahdikum malam yakun ithm au qati'atur rahim. Tidak akan diterima doa seseorang dari kalian selama tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan silaturahim. Wa ma lam ya'jal, selama orang itu tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifal isti'jal? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa ya Rasulullah? Kalau orang buat dosa wajarlah, melanggar Allah tidak kasih, itu wajar. Putus silaturahim, Allah suruh juga silaturahim, durhaka sama orang tua, putus hubungan sama saudaranya, Allah tidak terima doanya. Itu orang sudah faham umumnya. Tapi kalau tergesa-gesa ini bagaimana? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa, kemudian terakhir ditutup dengan sangka buruk kepada Allah, tapi Allah belum kasih, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sehari lagi berdoa, mungkin tinggal dua hari lagi berdoa. Lanjutin sampai Allah kasih. Sampai pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melewati sebuah rumah,
Kebetulan rumah itu ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Lalu anak itu dikeluarkan dari pintu rumah oleh ibunya. Terus ibunya tutup pintu. Anak itu ngerengek-ngerengek depan pintu, nangis-nangis. Ibnu Qayyim tunggu sampai anak itu tertidur, ya, karena capek gitu, nangis, oleh ibunya tetap gak bukain pintu. Begitu tidur, ibunya gak tega dibukain pintu, digendong masuk ke dalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, subhanallah, maha suci Allah, andai saja seorang hamba seperti anak itu kepada ibunya, pasti Allah akan kasih. Dan teman-teman, ada sebuah hadis yang luar biasa, ini hadis emas kalau bagi saya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, kita panjatkan dengan terus munajat, ya Allah berikan, ya Allah mudahkan, terus non-stop, maka Allah terlambatkan jawabannya. Kenapa? Agar dia tetap dalam doanya. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita lagi sakit, ya Allah sembuhin, langsung sembuh, masih berdoa? Kan berhenti. Tapi kalau Allah kasih kita 3 hari, 1 minggu, dokter juga kasih dosis ini, minumlah sekian hari, di saat itulah kita terus akan berdoa kepada Allah. Dan tahu gak teman-teman sekalian, doa-doa yang kita panjatkan ini, gak usah bicara urusan akhirat yang kita minta surga, ini besar sekali. Kalau hal-hal kecil saja, misal contoh, ya Allah berikanlah hambamu tubuh yang sehat misalnya. Kan itu untuk kebutuhan dunia kita kan. Mungkin Allah kasih kita tubuh, berikanlah tubuh yang indah misalnya, rambut yang indah. Misal contoh, kita minta hal-hal yang kita butuhin di dunia. Tetap ini ada nilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap ada nilai pahalanya. Apalagi kalau kita minta hal-hal yang besar, mudahkan, tambahkan keimanan, mudahkan hambamu beribadah, masukkan ke dalam surga. Oh ini luar biasa. Hal-hal yang duniawi aja. Gitu kan. Ya Allah saya mau beli baju itu, mudahkan buat saya. Tetap ini, walaupun urusan dunia cuma beli baju, ada nilai pahala doa itu yang akan kita panen pada hari kiamat. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih yang luar biasa, kata Nabi SAW, akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat, nanti diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Dan dia tidak tahu dari mana. Sampai dia bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Mereka sendiri bingung, si yang dapat ini pahala, bingung dari mana pahala ini? Kayak tidak pernah, tidak teringat pernah buat ibadah seperti ini pahalanya. Kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Diberikan dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung hari kiamat. Kata Nabi SAW apa dalam penutupan hadis, maka pada saat itu semua hamba-hamba yang dikasih pahala bergunung-gunung ini berharap agar semua doanya di dunia tidak dikasih di dunia, agar terima di akhirat. Gak ada yang sia-sia. Kata Nabi SAW dalam hadis, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi kecuali akan diberikan hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu. Ya Allah sembuhkan, ya Allah mudahkan, Allah kasih. Atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Berapa banyak bahaya yang akan menimpa kita, kita terselamatkan karena sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena sering minta agar diberikan kebahagiaan di dunia. Tidak dikasih. Mungkin kita minta satu proyek, Allah belum kasih. Tapi ternyata Allah selamatkan kita dari satu mara bahaya dengan itu. Atau, ini kata Nabi SAW, disimpankan untuk yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Gak ada yang sia-sia. Jadi makin kental masalah tauhid ini, makin baik. Saya ulangi kembali. Sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda, menghilangkan duka hati Anda. Selagi hamba bersangka baik kepada Rabbnya, maka Allah Azza wa Jal membukakan berbagai keberkahan untuknya dari arah yang tidak disangkanya. Karena itu, wahai hamba Allah, hendaklah Anda bersangka baik kepada Rabb Anda. Niscaya, ya, Anda akan melihat dari Allah sesuatu yang menggembirakan. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku akan selalu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia bersangka baik kepadaku maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Allah akan sembuhkan, Allah akan kasih. Selama belum datang, mohon aja terus. Merengek aja terus. Minta. Makin merengek, maka makin dekat dengan ijabah. Makin putus asa, kayaknya enggak diterima. Diterima enggak sih ragu. Ya udah seperti dengan niatnya. Sesuai dengan prasangkanya. Jadi kuatkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jika dia sangka baik, maka akan dapat kebaikan itu. Wa in dhanna syarran falahu. Dan kalau dia bersangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan itu. Kayaknya saya tidak akan sembuh. Ya sudah, tidak sembuh. Kayaknya saya tidak akan menikah. Kayaknya saya tidak akan punya keturunan. Kayaknya saya tidak akan begini. Sangka buruk dengan Allah. Tapi kalau sangka baik, tidak ada yang mustahil. Ini pernah saya sampaikan teman-teman sekalian, kalau Anda mau baca, bisa baca dalam surah Maryam itu ya. Surah nomor 19 ingat saya. Itu di awal-awalnya, di ayat-ayat awalnya, belasan ayat pertama, kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini menikah dengan istrinya, masih muda. Di bawah 30 tahun, istrinya juga masih muda. Tapi subhanallah, Allah uji istrinya mandul. Istrinya mandul. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Maryam dan juga disebutkan dalam surah Al-Imran tentang masalah itu. Ya. Ini pernah kami bahas di dalam satu tema judulnya Dahsyatnya Doa. Kalau teman-teman cari di playlist YouTube nanti akan lihat ada Dahsyatnya Doa itu. Panjang lebar saya jelaskan kisah ini tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabi Ayub alaihissalam cukup banyak. Tapi saya angkat sekarang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini menikah dan istrinya mandul. Subhanallah, selalu minta keturunan sama Allah. Tapi dia minta keturunan kepada Allah dari istrinya yang mandul ini. Terus dia bilang, Allah berikan anak. Umur 30 tahun mohon. Sampai 10 tahun, umur 40 tahun belum dikasih. Umur 50 tahun belum dikasih. Umur 60 tahun belum dikasih. Bapak Ibu tahu kapan Nabi Zakaria dapat anak? Itu umurnya 100 tahun. Istrinya yang mandul tadi, yang masih 20 tahun waktu nikah, gak bisa punya anak. Itu hamil di umur 90 tahun. Coba baca tafsir surah Maryam di ayat-ayat pertamanya itu. Sampai Allah gambarkan di situ, waktu Nabi Zakaria diijabah doanya sama Allah, dikasih anak agar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia. Karena tidak ada yang mustahil, walaupun mustahil di mata manusia. Di mata Allah tidak ada yang mustahil. Maka Nabi Zakaria lagi di mihrabnya umur 100 tahun, semua rambutnya sudah putih, jenggotnya semua sudah putih. Malaikat datang menyampaikan berita gembira kepada Muhai Zakaria, sesungguhnya Allah akan memberikan engkau anak. Anak itu bukan cuma anak, Allah akan kasih engkau anak laki-laki dan Allah sudah langsung berikan nama namanya Yahya. Plus lagi Allah akan angkat dia menjadi nabi dan termasuk orang-orang saleh. Itu digabung, ada gabungan ini, penjelasan gabungan dari surah Ali Imran dengan surah Maryam ya. Yang jelas pada saat itu pertanyaan Nabi Zakaria pada malaikat Jibril pada saat itu ya, bagaimana aku bisa punya anak sementara kendala pertama istriku mandul dan aku juga sudah sangat tua. Maka kata para malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Sesungguhnya engkau pun hai Zakaria telah diciptakan sama Allah dari sesuatu yang tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Maka karena gembiranya dia mengatakan, ya Allah berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Ya, bukan hanya sekedar nanti ngidam, kita biasa ngidam mungkin ya, atau perutnya besar baru kita tahu istri hamil. Ini enggak, sebelumnya Allah begitu sudah ada ya benih, ada bibit manusia di rahimnya, berikan aku tanda-tanda. Maka Allah mengatakan tanda-tandanya adalah pada saat istrimu hamil, maka engkau tidak bisa berbicara, suaranya enggak keluar kecuali untuk berzikir saja. Jadi kalau ngomong yang lain enggak bisa. Maka Nabi Zakaria dengan penuh keyakinan keluar kepada kaumnya mengatakan, hai kaum, sesungguhnya banyaklah berzikir kepada Allah SWT. Lalu dia ceritakan tentang kejadian tersebut. Kalau suara saya tidak keluar, berarti sudah tanda-tanda istri saya lagi hamil, maka saya tidak bisa berbicara dengan kalian. Tapi kalau beliau berzikir, subhanallah, alhamdulillah, keluar suaranya, maka hamil istrinya, punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam berapa tahun menikah dengan Sarah sampai umur di atas 60 tahun tidak punya anak. Sarah hamil mandul sudah tua. Jangan digambarkan juga Sarah pun sampai memukul kedua pipinya sambil mengatakan untuk malaikat menyampaikan berita gembira dia akan hamil. Bukan cuma itu, hamil dikasih nama anaknya Ishak dan dikasih berita gembira Ishak juga akan lahir namanya Yakub. Dua-dua diangkat nabi. Sarah melihat anaknya lahir dan melihat cucunya lahir. Padahal sudah sangat tua. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nah, ini kita melihat kisah para nabi-nabi, lihat kisah orang-orang saleh ini makin menguatkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Intinya teman-teman sekalian, semua fasilitas ini akan datang selama kita sangat yakin dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga akan hilang dari kita tergantung daripada bagaimana kita merusak tauhid kita dan melemahkan tauhid tersebut.
Ya, makin orang bergantung dengan Allah, maka makin Allah hadir dalam hidupnya, dan makin manusia bergantung pada makhluk, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada makhluk. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman begitu, siapa yang menggantungkan nasibnya, urusannya kepada aku akan jadi pemenuhnya. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada selain aku, maka aku akan biarkan dia dengan sekutu-sekutuku itu. Silakan, tapi tidak akan dapat apa-apa. Sampai seorang syair, penyair Arab mengatakan, jangan engkau minta kepada manusia yang kalau engkau minta kepadanya, maka dia akan marah. Kita kalau minta sekali, minta tolong, mau. Dua kali, dua mau. 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah, zat yang kalau kau tidak minta, justru dia marah. Orang kalau tidak berdoa, Allah marah. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab 'alaihi. Siapa tidak berdoa sama Allah, tidak munajat sama Allah, tidak berkeluh kesah, tidak curhat, tidak manja dengan Allah, maka Allah marah padanya. Allah justru meminta kita agar memohon kepadanya. Sebagai penutup, saking sifat maha pengurahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini, teman-teman sekalian, Allah jadikan permohonan doa dan apapun hajat kita kepadanya, agar dipertahankan nikmat itu lebih besar keutamanya dan pahalanya di sisi Allah dibandingkan kalau musibah datang kemudian kita minta solusinya. Oleh karena itu tidak ada alasan kita lagi sehat begini kita mengatakan saya enggak tahu mau minta apa Ustaz. Karena badan saya sehat, harta saya melimpah, pasangan ada, keturunan ada. Keliru kalau ada pikiran seperti itu. Justru puncak pahala doa munajat kepada Allah itu justru pada saat nikmat ada kita minta dipertahankan. Ya Allah, pertahankan kesehatanku ini, keturunanku ini, kebahagiaan rumah tanggaku ini, keturunanku dan seterusnya, usahaku. Itu kalau kita minta lebih afdol daripada nanti lagi bangkrut, lagi ada masalah baru kita minta diberikan solusinya. Dan kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Jadi kalau mau kita diterima doa-doa kita pada saat kita lagi genting, lagi ada masalah, justru pada saat lagi lapang seperti ini kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.134.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.154.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

Dari kawasan Jalan Haji Kusalim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Masih bersama Vivi sahabat, tentunya kita masih di program Musik Istirahat Siang. Hari ini edisi awal bulan ya, di tanggal 1 Juli 2026. Apa kabar di hari Rabu ini sahabat? Semoga selalu sehat ya, semangat dan segala aktivitasnya berjalan lancar. Buat yang sedang bekerja ataupun yang lagi kuliah juga ataupun sedang menikmati waktu istirahat, terima kasih sudah memilih Lagi FM sebagai teman di siang hari ini. Selama 2 jam ke depan kita hadir menemani teman-teman pilihan dari Indonesia ataupun mancanegara yang enak dengar pastinya, ditambah dengan informasi ringan dan inspiratif serta tentunya kesempatan buat sahabat-sahabat juga yang ingin bergabung di 0811-6619-1220. Di siang hari ini yang mungkin bisa dibilang agak galau juga nih cuacanya, bagian terusan gimana nih kabarnya nih untuk ya Fardi ya, kayak di situ lagi galau juga, apakah hujan atau kalau untuk di Painan, di kota Painan tercinta ini lagi panas juga, hati-hati di jalan juga untuk sahabat-sahabat semua yang lagi bepergian juga untuk hari ini menikmati suasana liburan nih beranak-anaknya. Selamat siang sahabat, dan mungkin di siang ini pernah merasa mengantuk ya setelah makan siang. Hal itu wajar sih ya, supaya tubuh tetap segar. Ada beberapa cara yang sederhana juga yang bisa dilakukan. Minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Kalau memungkinkan, sempatkan berdiri dan berjalan ringan selama beberapa menit untuk melancarkan sirkulasi darah. Hindari makan terlalu berlebihan karena justru membuat tubuh terasa lebih berat. Dan jangan lupa juga tarik nafas dalam beberapa kali agar pikiran kembali fokus. Nah, sambil menjalankan aktivitas sahabat, kita dengarkan dulu ada beberapa tempat spesial menemani untuk siang hari ini.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Loyang Kiss FM, sahabat yang masih di program musik istirahat siang. Pada kesempatan kali ini masih dengan informasi yang mungkin sangat bermanfaat untuk sahabat semua, di mana pada tanggal 1 Juli 2026 ini sejumlah daerah di Sumatera Barat itu diprediksi kembar awan ya, hingga berpotensi diguyur hujan lebat pada 1-3 Juli 2026. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tanggal 1 sampai 3 ya Juli 2026. Untuk hari ini sahabat, cuaca pada pagi hari itu cerah berawan ya, dan ada untuk siang sore hari itu potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan 50 kota, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Untuk malam hari itu berawan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat. Dan untuk dini hari berawan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat. Untuk suhu udara 18-32 derajat Celcius dan kelembapan udara 65-98%. Peringatan dininya di sini sahabat, itu waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar dan Padang Panjang. Padang Pariaman, Pariaman, Padang, pesisir selatan 50 kota, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo, Solo Selatan, sejunjung nama seraya dan sekitarnya. Di tanggal 1 Juli 2026 ini sahabat, kita juga memperingati Hari Bayangkara, di mana setiap tanggal 1 Juli ini Indonesia memperingati Hari Bayangkara, hari yang bersejarah yang menandai lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi kepolisian nasional. Jadi pada tahun 2026 ini, peringatan ini memasuki usia ke-80 dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Hari Bayangkara bukan sekedar perayaan dari jadi Polri, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang sejarah pembentukan institusi kepolisian nasional, sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum kepada masyarakat. Melalui peraturan tersebut, organisasi kepolisian yang sebelumnya masih tersebar di berbagai daerah disatukan menjadi satu institusi nasional yang berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden Republik Indonesia. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai tonggak resmi berdirinya Polri. Sementara itu, istilah Bayangkara sendiri itu memiliki akar sejarah yang jauh lebih panjang, namun ini juga berasal dari pasukan elit Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan Raja Jayanegara. Pasukan ini dipimpin oleh Gajah Mada dan dikenal sebagai simbol kesetiaan, keberanian, serta pengabdian dalam menjaga keamanan kerajaan. Nah, untuk sahabat yang ingin bergabung, silakan ya, kita tunggu 0811-661-9120. Sepertinya sudah ada yang bergabung tadi via WhatsApp ya. Kita sapa nih, ada siapakah di sana? Agak serak ya suaranya hari ini. Kenapa? Karena lagi batuk juga. Jadi agak-agak serak di suara Vivi hari ini. Ya, assalamualaikum Vivi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini ada siapa ini? Oh, pendatang baru ya, pendengar lama yang ada di Salido. Katanya dia mau request dari Tagor Manggarai buat kutunggu kau di Danau Toba. Salam aja untuk semuanya. Terima kasih. Dan juga kita sapa nih untuk semuanya, Pak Al juga, Pak Putra Bayang, dan juga Pak Faisal, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Dan juga untuk Mus Jaya ya, semua selamat siang dan selamat menikmati teman-teman yang kita hadirkan untuk siang hari ini.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
3: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
2: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkiso FM. Untuk kali ini kita masih di program musik istirahat siang. Dan selamat bergabung aja buat semua yang baru bergabung. Untuk hari ini sahabat masih peringati hari Bayangkara ya, di tanggal 1 Juli di tahun 2026 kali ini. Nah, nilai-nilai yang mungkin kita bisa diadopsi dari sebagai seorang Polri ya, sebagai identitas dan filosofi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Peringatan ini juga menjadi peringatan terhadap nilai-nilai integritas, profesionalisme, keberanian, dan dedikasi yang menjadi landasan tugas kepolisian. Nah, di sini sahabat, peringatan Hari Bayangkara ke-80 itu dipusatkan perangan satuan latihan Korbrimob ya, di CKS Kabupaten Bogor. Jadi untuk rangkaian acara ini banyak dilanjutkan dengan berbagai demonstrasi kemampuan personal Polri, mulai dari penampilan drum corps Taruna, Taruni Akademi Kepolisian, kolonel senapan, simulasi penyelamatan sandera, terjun payung, aksi tricross jumping hingga smoke bomb. Nah, itu mungkin peringatannya ya di hari ini sahabat, untuk Hari Bayangkara ke-80. Yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden Prabowo yang diberikan kepada Kapolri, yang kita ambil ini dari laman Presiden Republik Indonesia. Tema Polri untuk masyarakat menegaskan komitmen Polri untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, responsif, dan profesionalisme. Jadi di usia ke-80, Polri diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum ya, tapi juga mampu beradaptasi dengan berkembangnya teknologi, tantangan keamanan siber, serta dinamika sosial yang terus berkembang.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lancaster FM. Sahabat, kita di program Citra Keluarga hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026. Jadi memang sahabat, kalau untuk kesehatan memang mahal harganya, jadi perlu juga menjaga kesehatan. Itu adalah modal utama dalam perjalanan menuju kesuksesan juga. Kesehatan hari ini, hidup sehat bukan sekadar hal-hal yang bisa dibilang apa ya, yang murah gitu, tapi memang perlu dari kita sendiri untuk memulainya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita dihadapkan pada berbagai rintangan juga yang menguras energi fisik maupun mental. Tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, hingga dinamika sosial seringkali memicu perasaan lelah, cemas, dan kehilangan arah. Kondisi ini jika dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya penanganan yang tepat dapat berujung pada kelelahan mental kronis atau bahkan depresi. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Salah satu cara sederhana namun terbukti efektif ya secara psikologis untuk membangkitkan kembali semangat yang pudar adalah melalui afirmasi positif. Afirmasi ini seringkali ya kita temukan dalam bentuk quotes motivasi hidup. Nah, secara medis sahabat, psikologis, dengan hal-hal yang kita bisa membaca hal yang positif itu merangsang otak untuk melepaskan hormon dopamin dan serotonin sehingga sahabat bisa berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan. Jadi di sini sahabat, manfaat membaca beberapa motivasi hidup itu juga perlu ya meningkatkan neoplastisitas otak serta menurunkan hormon kortisol, meningkatkan resiliensi atau ketahanan mental. Dan juga ya hal yang perlu kita diingat juga sahabat, kegagalan seringkali ya memukul rasa percaya diri. Jadi kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Jadi jangan takut berjalan lambat, takutlah jika sahabat hanya berdiam diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

Mau sama Langkisau? Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur, oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai aye galon saja lah, lai. Beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiah. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dunsana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Hajago Salimpainan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, kali ini kita ikuti berita Indonesia Live. Hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan untuk hari ini berita Indonesia Live diikuti oleh beberapa radio yang hadir tergabung dalam berita Indonesia Live di Persada ID hari ini. Dari reportase hari ini, sahabat, di Langkis FM Kabupaten Pesisir Selatan, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dan Suara Kota FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Dari Persada ID Talks ada Buana AC FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi, serta dari Lapsus Khusus Redaksi ada Sasalina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Dan untuk hari ini akan dipandu bersama Ari Amrigal. Baik, untuk sahabat di mana pun berada, mari kita ikuti berita Indonesia Live hari ini Rabu 1 Juli 2026 selengkapnya.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar, kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, Persembahan Indonesia Persada ID, bersama saya Arya Ambrizal dari EPPL Radio Suara Kampar sebagai host untuk edisi Rabu 1 Juli 2026 bersempena dengan Hari Bayangkara ke-80. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi pilihan yang kami kemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama LPPL akan berbagi berita, di antaranya Lengkis FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dan Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Untuk yang perdana, kita dengarkan laporan dari reporter Adel Febri dari Lengkis FM yang akan berbagi berita. Bupati Hendra Joni canangkan sensus ekonomi 2026 di Pesisir Selatan.
2: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada apel yang digelar di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan pada Senin 29 Juni. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya dukungan penuh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan sensus yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Pencanangan dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Unsur Forkopimda, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan, pimpinan perangkat daerah, serta para mitra statistik yang akan terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting karena menjadi sumber data utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis fakta dan juga kondisi real di lapangan. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam memetakan potensi ekonomi daerah, mengetahui perkembangan berbagai sektor usaha sekaligus menentukan arah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sensus ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut memberikan jaminan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan pencanangan tersebut. Sementara itu, pendengar, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan Hendro menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi potret lengkap kondisi perekonomian daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Melalui pencanangan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan semangat data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju sebagai fondasi menuju pembangunan daerah yang semakin maju, mandiri, dan juga berdaya saing. Baik, mendengar itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabri dari LPPL. Dari LPPL Legiso FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Adel Febri dan pendengar dari Langkisau. Kita beranjak ke Suara Kota Mataram. Sudah ada reporter Caca Anissa yang akan berbagi berita transformasi digital Bansos dipercepat. Wali Kota Mataram ikuti rakor nasional menuju pemerintahan digital. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Caca Anissa.
2: Transformasi digital Bansos dipercepat, Wali Kota Mataram ikuti rakor nasional menuju pemerintahan digital. Dikabarkan dari tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Komitmen tersebut ditegaskan penasihat khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin rapat koordinasi perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten atau kota yang diikuti secara daring oleh Wali Kota Mataram Haji Manrol Iskana dari ruang Comment Center Kota Mataram Selasa 30 Juli 2026. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat memastikan kesiapan seluruh daerah pelaksana dalam mempercepat implementasi digitalisasi Bansos, sekaligus menyamakan langkah menjelang penerapan sistem secara nasional. Demikian reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Caca Anissa, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Caca Anissa, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi dua LPPL yang telah berbagi berita di sesi pertama. Dan masih banyak LPPL-LPPL yang akan berbagi berita di sesi kedua dan ketiga. Untuk itu, jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagah Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Duhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Reksada ID Talk.
1: Pendengar PPL Tanah Air, di Persada ID Talk kali ini kita akan coba berbincang dengan Ketua LPTKI Kabupaten Kampar, karena saat ini tengah berlangsung musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, di ujung telepon kita telah terhubung dengan Ketua LPTKI Kabupaten Kampar, Abuya Dr. Erman Gani MA. Assalamualaikum, selamat siang Buya.
2: Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas di handphone saya.
1: Baik, kita coba memperjelas Buya, sembari menghemat waktu. Untuk saat ini kita ingin tahu seperti apa kondisi secara keseluruhan para kafilah kita yang sedang mengikuti MTQ tingkat Provinsi Riau di Kuansing, Buya.
2: Ya, jadi sekarang sudah selesai beberapa cabang final ya, di perhelatan musabaqah tilawatil Quran di Kuantan Singingi, dan saat ini beberapa cabang finalis sudah diselenggarakan hampir di seluruh cabang, kecuali cabang tilawah dewasa dan murattal tilawah mujawad dewasa yang insyaallah malam nanti akan diselesaikan, dan akan dilakukan penutupan di hari tanggal 4 malam, hari Jumat 3 malam insyaallah akan dilakukan penutupan, dan sudah akan diumumkan siapa yang menjadi pemenang.
1: Baik Buya. Nah, untuk perhelatan atau ajang MTQ tahun ini Buya, berapa utusan dari Kabupaten Kampar Buya?
2: Saya kurang menangkap jawaban, tapi yang saya dengar kita mengirimkan 70 cabang lengkap semuanya, dari 10 cabang yang dilombakan dengan berbagai jenis papi ya. Nah, dari jumlah itu alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Mulai dari cabang yang sifatnya tilawah, tartil, hibzil khat, sampai nanti yang canet, cacat netra, dan alhamdulillah semuanya sudah bertanding, dan kita menunggu hasil, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan performa hasil sesuai dengan yang kita harapkan saat-saat pelatihan di lembaga pengembangan tilawatil Quran di Kampar. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar, dalam hal ini Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, yang dan unsur pimpinan daerah yang memang sudah mensupport kegiatan kita ini untuk bisa bertanding dengan sebaik-baiknya di musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau 2006 di Kuansing.
1: Baik. Baik, terima kasih Abuya waktunya. Mudah-mudahan harapan kita Kampar bisa meraih prestasi yang gemilang di MTQ kali ini.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar PPL Tanah Air, bincang singkat kita bersama Ketua LPTKI Kabupaten Kampar, Abuya Dr. Erman Gani MA. Dan setelah Persada ID Talk, kita juga akan mendengarkan PPL yang akan berbagi berita di sesi kedua ini, diantaranya RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, kemudian ada Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Terlebih dulu kita sapa Esther Pakabu dari RPD Kutim FM yang akan membagi berita, ratusan anak yatim hingga orang mustahik dapat bantuan bedah rumah di Hari Raya Anak Yatim. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Esther Pakabu.
0: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai peringatan Hari Raya Anak Yatim yang digelar bersama Basnas Kutai Timur dengan tema Menebar Maslahat Menguatkan Umat Zakat Produktif UMKM Kreatif yang bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Kutim pada 30 Juni 2026 kemarin. Ratusan anak yatim dan masyarakat yang hadir untuk menerima santunan sekaligus bantuan dan program bantuan bedah rumah. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan ASN di Kutai Timur kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan berupa beasiswa untuk anak yatim piatu tingkat SD dan SMP sekutim sebanyak 842 anak yatim piatu dengan total Rp842 juta rupiah. 173 orang mustahik dengan total Rp835 juta rupiah dan bantuan bedah rumah 2 orang masing-masing Rp40 juta rupiah. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Basnas Kutai Timur telah menyediakan beasiswa sebanyak 50 orang, akan tetapi hanya 8 orang yang telah mendaftarkan diri. Dirinya mengatakan bahwa pemberdayaan Basnas yang telah diperoleh dapat tersalurkan dengan baik. Disebutkan pula bahwa Basnas juga telah mengambil alih data miskin ekstrim terhadap penanganan stunting yang ada di Kutai Timur. Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Esther Pakabu. Pendengar dari Kutai Timur, kita ke Kabupaten Bungo, Jambi. Sudah ada reporter Nindi dari Gema Bungo FM yang akan berbagi berita. Bupati Bungo sambut kepulangan jemaah haji dengan penuh haru. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Nindi.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo menyambut kepulangan 188 jemaah haji kloter ke-25 asal Kabupaten Bungo dalam sebuah acara penuh hikmat yang berlangsung di Masjid Agung Al Mubarok pada Rabu 1 Juli 2026. Turut hadir dalam acara penyambutan tersebut Bupati Bungo Dedi Putra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, unsur Forkopimda, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Dedi Putra mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Beliau menyampaikan bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kesabaran yang tinggi. Bupati juga mendorong para jamaah agar menjadikan pengalaman haji sebagai titik awal perubahan positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun secara sosial. Beliau juga berharap para jamaah dapat menjadi teladan dalam meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Tidak lupa Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyukseskan rangkaian pelaksanaan ibadah haji, mulai dari proses pemberangkatan hingga kepulangan para jamaah ke tanah air. Pada akhir sambutan, Bupati Dedi Putra juga menghimbau agar para jamaah tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan waktu istirahat selama masa pemulihan di rumah, mengingat padatnya jadwal kunjungan dari keluarga dan kerabat setelah kepulangan dari Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Bungo berharap kepulangan jemaah haji kloter 25 ini dapat membawa semangat baru dalam membangun daerah serta memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan di tengah masyarakat yang berlandaskan semangat langkah serentak Limbai Seayu. Saya Nindya Sapitri menyampaikan dari Radio Gema Bungo FM Jambi untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Nindi dan pendengar PPL Radio Suara Kampar dan pendengar LPPL Setanah Air. Itu tadi Nindi dari Gema Bungo FM laporannya, dan masih banyak berita-berita menarik yang Anda bisa simak di sesi ketiga, serta informasi juga terkait dengan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Untuk itu, jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Perseda ID untuk menyiarkan baik.
4: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, di sesi ketiga ini sudah ada beberapa LPPL yang akan berbagi berita, tapi sebelum kita dengarkan laporan dari reporter-reporter handal kita, terlebih dulu kita dengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat membuka perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI ke-47 tahun 2026 di Jombang, Jawa Timur pada Senin lalu mengajak santri untuk memperkuat karakter dan keterampilan berwirausaha untuk menghadapi bonus demografi 2030-2045. Gibran mengatakan bahwa pembinaan generasi muda harus disertai penguatan karakter, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan agar mampu memanfaatkan bonus demografi secara baik dan optimal. Wapres juga menambahkan bahwa kegiatan Permata CAI 2026 sejalan dengan upaya untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga berdialog dengan pengelola Al-Khomar Bakri di Pondok Pesantren Wal Barokah yang menjadi sarana pemberdayaan dan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri. Pemilik Al-Khomar Bakri, Uswatun Hasanah, mengatakan bahwa usaha tersebut berawal dari bantuan Kementerian Perindustrian dan terus dikembangkan untuk membangun kemandirian ekonomi santri agar memiliki bekal berwirausaha setelah lulus dari pondok pesantren. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar PPL setanah air, sekarang kita dengarkan dua LPPL yang akan berbagi berita di sesi ketiga atau sesi terakhir ini, diantaranya dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang Jawa Tengah dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Kita ke Radio Citra Bahari terlebih dahulu, sudah ada reporter Aryo yang akan mengabarkan pelaksanaan APBD 2025 berjalan baik, pendapatan daerah terrealisasi 97,33%.
6: Ya, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang mencatat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,33% serta realisasi belanja daerah sebesar 95,44%. Capaian tersebut disampaikan Bupati Rembang Harno saat membacakan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang. Dalam penyampaiannya, Bupati Harno menjelaskan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,03 triliun mampu direalisasikan sebesar Rp1,97 triliun atau 97,33%. Sementara belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp2,04 triliun, terrealisasi Rp1,94 triliun atau 95,44%. Adapun pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp17,87 miliar, terrealisasi Rp17,84 miliar atau 99,84%. Sementara pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi pada pos tersebut. Bupati Harno menjelaskan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Menurutnya, laporan realisasi APBD tidak hanya menggambarkan capaian kinerja keuangan daerah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Aryo dari Radio Citra Bahari. Pendengar PPL Setanah Air, pemerintah Kabupaten Banjar lantik 64 pejabat. Seluruh kecamatan kini dipimpin camat definitif. Informasi lengkapnya kita dengarkan dari reporter Reva Normalina dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
7: Baik pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 64 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Pelantikan yang berlangsung di Aula Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM Kabupaten Banjar Selasa kemarin mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Wakil Bupati mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadi motor penggerak perubahan dengan mengimplementasikan core values ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurutnya, paradigma birokrasi harus berubah dari budaya ingin dilayani menjadi budaya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sebanyak 64 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut, terdiri atas 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, 30 pejabat administrator, 21 pejabat pengawas, dan 10 pejabat fungsional. Sejumlah pejabat yang mengisi jabatan strategis diantaranya Hayatun Nuhu sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Repda Helmi Rahman sebagai Camat Astambul, Riza Rusaldi sebagai Camat Aranio, serta Ahmad Syaukani sebagai Camat Telaga Bauntung. Pelantikan 3 camat tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan

0: Berita Indonesia Live yang kami hadirkan dari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur hanya di Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.
1: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDE Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media,

diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Persatuan Premi Asuransi Nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN Kids. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Onde, de apa Hayati?
7: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
6: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariso ke puskesmas.
8: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hah? Mama Ungu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, Ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, Ma. Tolong sebentar Mak Uwo si kau Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Ita. Lai tahu Mak Ita.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Ita, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: situasi yang kita alami dalam berkehidupan saat ini adalah situasi yang tidak sama dengan keadaan dan kondisi kehidupan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi belum ada dan tidak ada media sosial. Sekarang ada. Zaman Nabi enggak ada sepeda, sekarang ada. Apalagi kereta, apalagi pesawat. Tapi ibu tidak boleh lupakan, karena Nabi ini adalah sosok istimewa utusan Allah yang tugas pokoknya menyampaikan panduan berkehidupan pada umat terakhir yang menjalani hidup di muka bumi sampai kehidupan ini selesai. Jadi Nabi disebut oleh Allah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi paling istimewa. Kita yang ikut Nabi juga masuk status umatnya sebagai umat akhir zaman. Karena Nabinya akhir zaman, umatnya pun umat akhir. Nah, jadi ibu ini manusia akhir zaman ini. Sama dengan saya. Gitu ya. Yang dimaksud akhir zaman itu begini, supaya tidak keliru menafsirkan. Akhir zaman itu maksudnya periode masa hidup manusia sampai akhirnya kehidupan. Sampai selesai kehidupan di bumi ini. Jadi dari masa Nabi sampai akhir kehidupan yang kita belum tahu kapan, itu maksudnya yang disebut dengan akhir zaman. Dengan ditutupnya oleh Nabi terakhir, dimulai masa akhir zaman sampai kehidupan selesai. Paham Ibu? Halo, paham? Nah, jadi jangan selalu diartikan kalau bicara akhir zaman, besok kiamat misalnya. Ya? Nah, akhir zaman itu dari mulai Nabi diutus sampai terjadi kiamat. Itu akhir, puncaknya terjadi apa? Kiamat. Nah yang penting bagi kita belajar itu, ini yang jarang dikupas, jarang dibahas. Nabi itu karena tugasnya oleh Allah ditetapkan sebagai penjelas, pembimbing, penerang. Maka diantara yang beliau jelaskan itu bukan hanya hukum fikih tentang cara sholat, cara kita baca Al-Quran, cara zakat, umrah, haji, puasa. Tapi juga beliau dituntun, dibimbing oleh Allah untuk menerangkan keadaan di setiap perpindahan zaman. Sampai akhirnya. Misal, Nabi pernah komen begini dalam sabdanya. Kalau beliau sudah komen, kita langsung subscribe aja ya. Sama like. Gak usah ikut komen lagi. Khairul karni, era terbaik itu kata Nabi, eraku. Kemudian era setelahku, sahabat. Kemudian era setelah itu, tabi'in. Jadi ada era Nabi, era sahabat, era tabi'in. Kemudian yang dekat ke tabi'in. Semakin berganti eranya, akan semakin banyak masalahnya. Ada satu kalimat Nabi, nanti yang akan jadi ukuran kira-kira kita itu hidup di era yang bagaimana situasinya. Nanti kalau sudah paham, oh saya hidup ini di era yang seperti ini. Bagaimana cara menjalani kehidupan di era itu supaya selamat hidupnya di dunia dan selamat juga saat kita kembali ke akhirat kelak. Nah, sekarang saya bacakan dulu satu hadis. Nanti menurut ibu kira-kira kita sudah berada di era itu atau belum? Karena di zaman Nabi itu belum terjadi. Ya, paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita tutup kajian kita. Tenang ya bu ya. Ya. Yuk kita bacakan hadisnya pelan-pelan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyingkat saya langsung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthara al-kadhibu wa yuqbad al-ilmu wa tataqarabu al-aswaqu wa yakthara al-kadhibu. Paham? Tidak. Nanti di perjalanan waktu berganti,
1: akan muncul keadaan ganti umat, ganti umat, ganti umat sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu, kata Nabi, ada satu keadaan, kondisi yang ditandai di masa itu dengan satu, tadhharul fitanu, banyaknya fitnah tersebar. Wa yaktharul kadhibu, banyaknya manipulasi, sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Sedikit-dikit ada masalah. Pertentangannya makin banyak. Wa tataqarabul aswaqu, terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Ibu dulu kalau ke pasar naik angkot kan, naik ojek manual, beli pulang ke rumah ya. Sekarang diklik barangnya datang ya. Baik. Wa yataqarabuz zamanu, nanti waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti sekilatan. Kayaknya baru kemarin ketemu, padahal sudah setahun. Ya, terjadi sekarang. Wa yuqdabul ilmu, pakar-pakar, ulama-ulama mulai meninggal satu-satu, dan yang muncul tiba-tiba orang-orang yang tidak jelas, tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustadz, bisa memberikan fatwa, dan sebagainya. Saya tanya pada ibu, kira-kira dari lima hal ini sudah terjadi belum sekarang? Percepatan digital, sudah ada media sosial sekarang. Kalau ibu dulu curhatnya sambil masak, sekarang mau masak sudah bikin status. Teman-teman, kira-kira menu apa ya yang cocok untuk hari ini? Nah, ya. Nah, ternyata ketika era itu muncul, masalahnya makin banyak. Jadi penipuannya sekarang bukan hanya offline, bisa jadi online. Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin rumit, kadang sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, bagaimana cara kita selamat melewati masa itu, sehingga apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan, ibu sebagai, maaf, istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga berkarir dan sebagainya, bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan bahagia dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan aja bisa limpainan 91,2 lagi Sawer FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dangdut Heboh. Malam hari ini hadir ya di versi terbaru di hari bulan Juli ini, tanggal 1 Juli 2026 sahabat, tapi masih bersuara karena Adil Febri menemani hingga pukul 9:30 nantinya. Seperti biasa yang ingin bergabung silakan di 0811-6619-120, bisa melalui telepon, SMS dan juga WA tentunya. Selamat malam, sahabat Langkisau dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Kita menemani sahabat di malam Rabu ini dengan tembang-tembang atau dengan lagu-lagu dangdut yang terbaru, yang lawas juga bisa nih diminta dan tentunya kita hadirkan di malam hari ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
4: Iya,
3: ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Lankisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: 92 lagi Sour From, sama lagi Sombati bersama Adel Fabri dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya heboh banget. Kita masih hadir dan juga menemani sahabat ya setelah ibadah sholat isya, beralih ke dangdut kembali ini sahabat, sambil menemani sahabat lagi yang tengah bersantai, yang tengah makan malam, ataupun yang saat ini udah di perbaringannya, udah ngantuk nih, udah mulai-mulai ngantuk tapi matanya belum bisa tidur kalau belum dengarkan lagu dangdut. Nah, cocok sekali ini Rabu malam kita hadirkan dalam dangdut heboh. Nah, bukan sekedar yang heboh saja, kita juga hadirkan yang mungkin galau-galau seperti Vildan tadi, ini ada Cahaya. Cukup ya untuk menemani malam hari ini tentunya. Ada Adit yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh Adit. Selamat malam, Dangdut Heboh.
1: Halo.
0: Heboh banget. Gimana kabarnya Adit?
1: Kabarnya sehat kak, Adit.
0: Alhamdulillah. Kalau sehat kabarnya. Ada makan nih?
1: Udah
0: ya. Sama apa nih tadi makannya?
1: Sama lauk.
0: Sama lauk. Oke, baik. Hujan di sana, Dit?
1: Anginnya sepoi-sepoi, dingin ya, Del.
0: Anginnya sepoi-sepoi. Oke.
1: Ya.
0: Ya, ya. Mau lagu apa, Dit?
1: Lagu Lesti udah naik, kan?
0: Lesti belum nih. Apa tuh judulnya? Lesti udah naik tadi nih, Bawa Aku Penghulu.
1: Udah naik ya.
0: Iya, udah sampai ke penghulu Lesti.
1: Udah sampai. Lagu lain aja deh.
0: Lagu lain apa tuh?
1: Weni, lagu Weni apa ya, ada Adel?
0: Weni, kalau Weni biasanya ada Engkaulah Takdirku. Satu lagi, kayaknya lumayan banyak deh lagu Wendy. Terus, bentar ya. Ada, mana nih? Kemana nih Wendy sembunyi?
1: Oke.
0: Sebentar ya. Adit maunya apa? Lupa judulnya. Lelah Mencintaimu.
1: Oh, itu aja deh.
0: Lelah Mencintaimu. Oke. Salam buat siapa, boleh, Dit? Boleh, silakan.
1: Salam untuk Kak Vivi. Yo.
0: Ya.
1: Adel, Bang Roma. Kebetulan kita terus tadi ibu dan ibu apa nih,
0: ibu siapa, Dit?
1: Nenek Geisha akan meninggal dunia.
0: Oh, Nenek Geisha.
1: Jadi jam berapa tadi meninggalnya Nenek Geisha?
0: Jam berapa?
1: Jam 6.
0: Oh, jam 6 sore ini ya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Soalnya ibu dari Adit tuh kakak mama.
0: Iya, ibu dari Adit ya.
1: Oh,
0: betul. Mak Uwo ya, Mak Uwo Adit.
1: Kak ibu kakak mama Adit.
0: Ibu kakak mama.
1: Ya, okay. Kan ada tuh. Mama kan ada kakak perempuannya tuh.
0: Iya.
1: Enggak
0: panggil Mak Wo, Adit. Enggak. Panggilnya ibu ya.
1: Panggilnya ibu.
0: Oke, baik. Ya, Adit, turut berduka cita ya untuk Keisha.
1: Iya. Neneknya.
0: Iya, nenek Keisha. Baik, Adit.
1: Dia mau berada di dekat.
0: Siapa Keishanya? Keisha juga mau. Ya, mudah-mudahan lancar.
1: Nikah. Kerjanya mau nikah.
0: Oke, Adit.
1: Tapi tahu tuh.
0: Iya. Kak Vivi tahu sama siapa?
1: Visia itu, dia tahu sama Visia.
0: Oh,
1: siapa
0: dia? Baik, Adit.
1: Di belakang rumah Adit tinggalnya.
0: Mm-mm.
1: Salam boleh enggak?
0: Boleh, silakan.
1: Salam untuk Bang Roma, Kak Vivi, Vio, Anel.
0: Hmm.
1: Bungkus aja deh semuanya, tapi jangan diumumin di radio ya, nanti marah kesiannya.
0: Oke. Okay. Baik, Adit. Ya, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak buat Adit sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tentunya kita masih hadirkan tembang dangdut untuk menemani sahabat. Yang ingin bergabung silakan di 08 11 96 19 120. Kita hadirkan terlebih dahulu ada Weni, Lelah Mencintaimu.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: Terima kasih.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center 91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau masih bersama Del Febri dalam Dangdut Heboh. Ada Adit yang kembali ingin bergabung. Kita sapa dulu deh, selamat malam Adit, Dangdut Heboh. Heboh banget. Oke Adit, mau nambah requestan silakan.
1: Nambah requestnya
0: dari siapa?
1: Lesti bisa naik lagi kan lagunya?
0: Lesti, boleh deh silakan.
1: Judulnya kura-kura dalam perahu. Aku baru.
0: Kura-kura dalam perahu. Kura-kura tidak tahu. Itu pura-pura tidak tahu. Iya, gimana lagu, gimana lagunya, udah hafal nggak Adit lagunya kura-kura?
1: Ada lagunya, ada.
0: Ada, kita cari spesial buat sahabat Lengkisau. Belum hafal ya, karena masih baru ya Adit ya. Harus sering didengar dulu.
1: Ya harus sering dengar lagu. Rai apa lagu sedikit deh.
0: Gimana tuh? Coba yang sedikit itu.

0: Okay.
1: Yang ku sayang tak lagi istri haluan.
2: Kok kayak lagu kasidah?
1: Bukan itu lagu dangdut dong. Kawan gelap, kabaran hati.
2: Nah, kalau Adit yang nyanyikan.
1: Hah? Apa ada?
2: Kalau Adit yang nyanyikan kayak lagu kasidah.
1: Bukan lagu kasidah, itu Ceko dangdut.
2: Iya, tapi kalau ada Adit yang nyanyikan kayak gitu bunyinya.
1: Awan gelap, gambaran hatiku.
2: Oh iya, nanti kita dengar aja Lesti deh.
1: Apa ada?
2: Kita dengar aja Lesti yang nyanyi.
1: Gak boleh salam gak?
2: Boleh, silakan.
1: Salam untuk Adel, Kak Bibi. Sudah mantap.
2: Boleh, silakan. Daripada
1: Pelaminan Kelapu.
2: Oke, dari Real Andrian ya.
1: Iya, kita remix aja lagunya hari ini.
2: Oke, salamnya udah cukup, udah sampai.
1: Cukup sampai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit sudah bergabung kembali. Tadi ada Ayah Ferdi juga nih. Mana Ayah Ferdi? Silakan bergabung. Udah lama tidak terdengar ya Ayah Ferdi suaranya. Selamat malam sahabat dimanapun berada, yang di Tarusan, di Pasar Baru, Sago, Salido, Painan, Batang Kapas, dan Sutra ya, Suranti, yang mendengarkan kita di malam hari ini. Kita menyapa buat sahabat di Dangdut Heboh edisi 1 Juli 2020.

Nah, siapa lagi bisa kita juga informasikan ya, masih dibuka nih pendaftaran untuk sahabat yang butuh pelatihan ya untuk siap kerja di UPTD Balai Latihan Kerja Painan. Masih dibuka hingga 9 Juli nanti, ada berbagai program pelatihan yang bisa Sabalang bisa ikuti. Mulai dari servis sepeda motor konvensional, billet, welder, SMAW 3 FPF, lalu ada juga teknisi AC residensial, pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana, asisten pembuat pakaian, dan juga merias pengantin modifikasi padang pesisir. Ada 6 di sahabat program pelatihan yang bisa sahabat yang bisa ikuti. Dan untuk persyaratannya seperti biasa, laki-laki ataupun perempuan lulusan SMA, SMK maupun MA, usia minimal 17 tahun, tidak sedang bekerja atau menempuh pendidikan formal, dan harus follow nih Instagramnya BLK Painan. Nantinya sahabat bisa mendapatkan fasilitas yaitu seperti modul pelatihan, baju pelatihan, makan siang, sertifikat pelatihan, sertifikat BNSP, lalu penggantian transport, dan juga BPJS ketenagakerjaan. Bayar gak dong? Gratis nih sahabat. Tapi kuotanya terbatas ya, jadi mungkin sahabat Lisa bisa tanya-tanya juga nih ke kontak person terkait dengan pelatihan ini. Juga bisa dilihat sahabat melalui Instagram di BLK Painan. Nah, di sana sudah lengkap nih, mau daftarnya kemana bisa diakses di sana.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center 91,2 Langkisa FM, sama Langkisa tidak terasa ya sudah berada di penghujung dangdut heboh malam hari ini, sudah pukul 9:30 nih sahabat. Artinya kita tutup dulu dangdut heboh di edisi Rabu 1 Juli 2020. Ada terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung. Nantinya bakal kita tutup kebersamaan kita sahabat dalam program liputan berita malam. Namun lagu dangdut masih kita hadirkan hingga pukul 10 malam nanti.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

sama Lucky Show agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

Bakal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi Somasi bersuara Kadel Fabri. Di malam hari ini kita hadirkan informasi dari wilayah Sumatera Barat dalam program Liputan Berita Malam di edisi Rabu 1 Juli 2026. Yang pertama, sahabat, arus lalu lintas di ruas Padang Solok, tepatnya di kawasan Sitinjau Lawe, mengalami kepadatan pada Rabu 1 Juli. Kepadatan dipicu meningkatnya volume kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalur tersebut selama puasa libur. Kasat Lantas Polresta Padang KP Riwal Maulidi Nata menyatakan peningkatan jumlah kendaraan menjadi penyebab utama padatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut. Menurutnya, sahabat, banyak masyarakat memanfaatkan masa libur untuk bepergian maupun pulang kampung. Meski terjadi kepadatan, Riwal memastikan arus kendaraan masih tetap bergerak, kendaraan masih dapat melintas meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan kondisi normal. Kapolsek Lubuk Kilangan AKP Wilda menyatakan kepadatan lalu lintas di kawasan Sitinjau Lawe pada hari Rabu masih didominasi oleh tingginya volume kendaraan. Disampaikan juga, sahabat, selain kepadatan kendaraan, kondisi cuaca hujan di kawasan tersebut juga menjadi perhatian bagi pengguna jalan. Kepolisian mengimbau pengendara agar meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman, serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan selama perjalanan. Terkait sistem buka tutup jalan, pihak kepolisian menyebut pengaturan tersebut akan tetap dilakukan menyesuaikan kondisi arus kendaraan yang melintas secara bergantian agar lalu lintas tetap terkendali.

Berikutnya, sahabat lagi, sahabat Danamil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pesisir Selatan menyalurkan bantuan biaya pengobatan pasien tidak mampu di RSUD Dr. Muhammad Zain Painan pada Rabu 1 Juli. Bantuan biaya pengobatan pasien tidak mampu diserahkan secara simbolis oleh Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan Yose Leonardo kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Dona Hamrita di RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Ketua Basnas Yose Leonardo menyatakan pihaknya kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui penyerahan bantuan biaya pengobatan pasien tidak mampu triwulan 2 tahun 2026 kepada RSUD Muhammad Zain Painan. Disebutkan sahabat bantuan yang disalurkan itu senilai 700 juta lebih yang diserahkan secara simbolis dan diterima langsung oleh Direktur RSUD M. Zain Painan didampingi jajaran manajemen pada hari ini. Sementara itu, Sabalang Kisau, Direktur RSUD M. Zain Painan, Donia Hamrita menyatakan usai penyerahan, rombongan Basnas Kabupaten Pesisir Selatan bersama manajemen RSUD juga berkesempatan mengunjungi pasien penerima bantuan yang sedang menjalani perawatan di ruang rawat inap Kebidadan. Menurutnya, sahabat, kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral kepada pasien dan juga keluarga dari pihak Basnas Kabupaten Pesisir Selatan dan RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Pesisir Selatan atas sinergi dan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Baiklah, sahabat Lagisa, itulah informasi yang telah kami rangkum dalam liputan berita malam di edisi Rabu 1 Juli 2020 dan sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat Lagisa yang sudah mendengarkan. Saya Dok Fabri, tim yang bertugas pamit undur suara. Akhir kata, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.